0: bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
1: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
2: Udah lama Pak ya itu berarti?
1: Udah lama.
0: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
0: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
1: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
0: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
1: Dari radio.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
0: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya Pak ya. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, ta, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayo naku maha pak?
2: Ta, ini mah parantas mah nanti. Nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan lupa deh Malaysia Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena eta kana teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos teu damang maduh awis kasehatan teh juta-juta eta si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Setara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas, sampun jelas.
1: Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya. Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botol nyatanya. Iya, alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman kilometer 1 Desa Laren Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Dan mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328 05 2.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Iya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ibu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama, insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morong, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuhwuringin, Slawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Slawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa RT 007 RW 04 Desa Putih Condong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak. Oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Punten lah pangroken di bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosen ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3 Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Mak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas perutnya, sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah kan. Enakan, ya. Enggak ya. Panas lagi ya, ya petuangan ya. Anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah, ruwok cenah. Ya, si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya, alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes. Sembilan tiga poin lima Radio.

0: Naturi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
2: 93.5 FM, campur sari lan sundane.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi menjelang siang sama Setara semuanya. Apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari ini tetap kembali hadir menemani sobat Setara semua tentunya di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang. Sobat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga boleh tentunya di Setara Bumi Ayu. Dan seperti biasa akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru, RT1 RW1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas

Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: siganul lesbi san sep?
1: Nyaban bos.
0: Atas makan acan?
1: Atas satu makan mah atas sep dua piring bos.
0: Masa atas sep dua piring leles gitu?
1: Itu apa bos? Iya kumanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus ayeuna nama kia sep amete leles coba ngaleuleuh tabu top anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh sep. Selain eta loba manfaatna.
1: Mana atuh bos?
0: Tuh candak di meja.
1: Panyandakeun atuh bos leger awakna leles kieu.
0: Teu tibalik sep. Mana bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Oke, sahabat Sarah, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya grass, musiknya yes. Tentunya masih bersama Tata di acara Campur Sari, dan sudah sampai jam 12 siang ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 lebih enam menit gitu ya, sahabat Sarah ya. Ya kenapa sih Tata nggak isi nostalgia? Karena kawanan. Jujur kawanan. Jadi semalam tuh bisa ada acara ya di tempatnya Tata tuh, ada salah satu orang yang alhamdulillah sudah kayak memenuhi janjinya, memenuhi nazarnya gitu ya. Jadi beliau ini berhajat, bernazar kalau anaknya menikah, anak terakhirnya menikah itu akan nanggep sintren. Nah, tahu gak kalian sintren? Tahu lah ya pastinya ya. Dan seumur hidup Tata baru lihat sintren itu semalam ya. Tata tuh dari dulu lihat sintren itu hanya ada di HP ya, di YouTube ya. Dan Tata tuh dulu lihat di HP itu yang kayak sintrennya itu biasa aja, terus dikurung kan. Terus kayak habis itu dia gak tahu ngapain dikurungan, tapi tiba-tiba ketika udah oyek-oyek gitu kan kurungannya, terus dibuka dia udah jadi cantik banget, udah dandan kan. Itu Tata bener-bener kayak yang shock banget. Semalam pun ternyata begitu ya. Jadi semalam itu anaknya itu masih 18 tahunan kalau gak salah ya, dan dia itu kayak menjadi sintrenya. Dia tuh pakai kayak kemeja biasa sama celana biasa gitu ya, terus masuk kurungan. Cepat banget itu, cuma 15 menit dia udah menggerakkan kurungannya, dan dia itu keluar udah berubah jadi cantik, pakai kacamata, pakai sanggul ya, pakai mahkota, pakai kebaya. Kayak hah, itu bener. Aku pun kayak gak bisa berpikir sampai sekarang itu gimana sih sebenarnya caranya gitu ya. Kalau mitosnya kan katanya didandani bidadari, kayak gue ya deh, makanya bidadari nak mitosnya gitu kan ya. Katanya didandani bidadari gitu kan. Tapi ya kalau kita udah ngerti ya, kalau menurut logika, masa iya sih gitu kan. Dan terus Tata semalam tuh sempat baca ya, katanya itu emang ada tekniknya gitu loh sahabat Setara, di dalam kurungan itu tuh kenapa bisa secepat itu ganti baju dan bisa make up begitu lah ya. Katanya ada tekniknya, dan hanya sintanya aja yang tahu mungkin ya, bersama bersama kawan-kawannya gitu ya.

Ya jadi kayak yang gak bisa berpikir dengan logika gitu ya. Kayak tiba-tiba dengan waktu 15 menit itu cepat banget, dia udah cantik, udah make upan dan udah berubah kayak bak bidadari kita, itu gimana caranya gitu kan. Nah kalau kalau yang Tata lihat scene trend di HP-HP itu mah ini ya, kayak dia tuh kayak yang merem terus pakai kacamata gitu kan, yang kayaknya dia tuh kayak dirasuki bidadari gitu, dia tuh nari-nari, dan kalau katanya ada orang yang melempar uang terus dia tuh kayak pingsan gitu ya, terus harus diiniin apa namanya, kayak di suruh menghirup kemenyan itunya gitu, terus dia baru bangun lagi, baru joget lagi, terus dia pingsan lagi gitu kan. Tapi semalam mah enggak ya, cuma kayaknya mungkin beda ya sintren dulu dengan sintren zaman sekarang gitu ya. Yang gak beda itu yang bener-bener kayak gak tahu kemeja dia kemana ya, terus bisa berubah jadi cantik, jadi kayak itu bener-bener kayak kok bisa sih gitu lah ya sama Starnya. Bahkan sampai sekarang pun 27 tahun pun kayak yang baru pertama kali lihat semalam tuh kayak yang shock banget ya, mana pakai bajunya ganti 3 kali gitu kan. Dia tuh cuma bawa kayak yang bungkusan satu gitu loh, kayak dibungkus kain, itu nggak tahu ya baju atau apa gitu, mungkin yang buat dia ganti ya. Tapi kan otomatis di dalam kurung itu gelap ya Sobat Starry ya, gimana dia bisa pakai baju serapi itu, bisa kondean, bisa make up gitu kan. Nggak tahu, itu bener-bener kayak yang emang masya Allah banget, kayak wow banget gitu ya. Jadi kayak semalam tuh kayak gitu doang. Ya emang ya, apalagi baru pertama kali juga di 27 tahun ini ya, baru pertama kali ada sintren di tempatnya Tata. Itu pun alhamdulillahnya ada orang yang pengen, yang bernazar begitu kan, kayak yang wah gitu. Sintren ya, itu katanya sintren itu ini ya bisa ini hujan ya, katanya kalau bisa nanggap sintren itu hujannya, mudah-mudahan aja bisa hujan juga ya, amin ya robbal alamin ya. Pokoknya berkah barokah buat Ibu Haji atau Pak Haji kemarin ya, yang habis nanggepin itu ya. Sintren, Tata penasaran masih ya. Iya tuh, katanya salah satu kesenian tradisional yang sangat unik ya, dan terkenal tuh di sepanjang pesisir utara Jawa, Pantura gitu ya. Katanya. Dan kesenian ini tuh dikenal sertakan nuansa magis, mistis dan cerita rakyat yang turun temurun gitu ya. Yang katanya itu harus dimainkan oleh seorang gadis ya, nggak boleh, dia tuh harus masih suci gitu kan. Ya, dan yang paling ikonik dari sintren adalah unsur magis di mana penari yang tadinya biasa aja akan dimasukkan ke dalam kurungan ayam dalam keadaan terikat atau tidak sadar, lalu tiba-tiba keluar dan pakai menari yang lengkap dan cantik gitu kan. Kalau semarang mah nggak diikat sintrennya ya, jadi dia cuma duduk aja terus ditutupin gitu. Yang ngebingungin kan itu ya, yang ada di video-video kan kayak yang dia tuh nggak sadar terus kayak yang diikat tapi tiba-tiba bisa dandan gitu kan. Wow gitu kayaknya ya. Jadi asal usul dan syarat penarinya nih, katanya ada seorang gadis yang masih suci atau belum menikah begitu kan ya. Dan katanya ada ritual puasa sebelum pementasan, itu katanya penari diwajibkan menjalani ritual tertentu seperti berpuasa, misalnya Senin Kemis atau selama beberapa hari gitu ya. Dan juga dibantu pawang pastinya, pertunjukan dipimpin oleh seorang pawang atau dalang yang membacakan doa dahus dan melantunkan kidung mistis untuk memanggil roh nih katanya ya. Ya yang emang unik tuh itu masuk kurungan ayam gitu ya, gede gitu kan, ditutup kain terus diiringi musik gamelan ya, terus saat keluar itu kayak dia tuh katanya yang tidak sadar atau kesurupan roh bidadari ya. Dan wanita tuh penari sering memakai kacamata hitam karena matanya terpejam atau melotot akibat pengaruh roh katanya gitu kan. Gitu ya. Ya kita harus bangga ya akan budaya kita yang banyak banget ya, gak cuma ada sintren ya, tapi ada EBK ya, EBK kan jantur-janturan gue ya Sobat Setara ya. Ada sintren, ada EBK, ada tarian-tarian yang lain juga ya, ada ronggeng, ada banyak banget ragam budaya yang ada di Indonesia. Dan kita harus bersyukur ya, karena banyak beragamnya, banyak adat istiadatnya, dan masya Allah banget pokoknya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling menghargai, saling menghormati adat istiadat masing-masing begitu ya. Ya gak tau lah ya, tuh pokoknya Tata masih belum masuk akal tentang sintren itu ya semalam ya. Kayak wow gitu banget sih pokoknya ya. Iya oke nih, terima kasih yang udah bergabung, ada banyak ya, Tata langsung bacain dulu aja kali ya. Ini yang pertama gabung tadi ada Kang Rahono.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, Telagu Kalangkang. Salam buat pertama putra, semoga sehat terus, berpenyia sehat selalu, amin, dari Rahuno. Oke, nanti diputar setelah ini. Kemudian ada Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Jengsia Radio Star Bumi, ayah juga Tetata. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mama Fikar ikutan gabung di campuran saya di Sunda, pelagunya Lamunan, Bayayan Jatnika. Salam bawa sapa setara semua di mana pun berada. Dan untuk Tetata semangat ya, selamat bertugas, saya menentang, saya juga bagi selalu, amin. Hatur Tetata, wassalamualaikum, salam. Itu kan, Mama penasaran juga kan. Tapi yuk kita kan lihatnya juga cuma dia, enggak biasa aja, terus dimasukin kurungan, habis itu keluar dia udah make up gitu, tuh yang bikin masalahnya di dalamnya gimana prosesnya gitu kan. Itu bener-bener aku tuh bingung banget, gimana tuh prosesnya ya. Ya kayak yang bener-bener gak masuk akal ya. Ya ya kan, kayak tiba-tiba dia gak bawa apa-apa, dia cantik ya di dalam kurungan gelap gulita gitu kan. Cantik, make up-an bagus banget lagi, bajunya rapi gitu. Next ada Mas Justiranya. Assalamualaikum, siang Teh Tata, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, kalau kita kudung runtah. Salamnya buat Mbak Tata, Ari Herianto, Dinda, Zaiki, Cibenta, Penka, Tegar, Nokdanya, Mazel atau Mama Zela, Mama Fiandi, Sari Ramadoni, Mus Pembangit, Asyumi Jem, Selati Parti, semuanya jasa pastar bumi, ayo Teh, sehat selalu Teh Tata.

Amin ya, terima kasih kembali juga. Kemudian ada Mama Nurul, assalamualaikum dari Jakarta. Waalaikumsalam, ini Mama Nurul hadir lagi nih, request lagunya ngaplang-ngaplang, tolong diputerin ya. Aduh mohon maaf ya Mama Nurul, kalau ngaplang-ngaplang itu masuknya tarling ya, jadi nanti Tata akan putarkan di tarling ya, buat pembukaan boleh di lagu-lagu pertama lah ya, sebelum di segmen 2, mohon maaf ya. Jadi kalau ini campur sari Sunda itu harus yang lagu-lagu campur sari ataupun yang bergenre campur sari dan lagu-lagu Sunda. Kalau ngaplang-ngaplang itu masuknya tarling ya. Jadi fokus jahitnya, dengerin suara di cerita yang adem dipenuhi dengan nasihat ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Tolong diputernya, terima kasih. Nanti suara diputernya di tarling aja ya. Kalau boleh banyakin lagu-lagu Sundanya ya, tergantung requestan dari sobat setara semuanya, mau lagunya apa aja. Gitu ya. Oke, kemudian ada juga dari Kak Adinda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak Tata, gimana kabarnya? Siang kembali, alhamdulillah kabar baik. Rekus laku menem kangen, salam puasa-puasa semuanya. Makasih ya, sama-sama. Iya, dan pastinya nanti akan tetap puterkan satu persatu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh kalian semua. Dan banyak juga yang belum terbaca, nanti akan tetap baca lagi di segmen berikutnya nih. Masih ada Mama Ayu, Bapak Yayan ya. Dan yang mau gabung pun boleh banget, nanti langsung gabung aja. Dan langsung aja tetap puterkan ke lagu berikutnya dulu. Ada Kalangan dari Nining Meida, bersama Sabastara semuanya.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampo.

0: mancing ora oli-oli. Lah, harap tak toko kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngendi?
0: Aku harap toko kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, dalane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong dulu Kim. Kim, tolong. Oh,
1: Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini cukul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih keprimen. Yang kau nyukulin tangan malah nyukulin sikil. Yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurannya ya, Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor kayaknya ya.
1: Mulanya, Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata. Nganggu sing matanya blereng kaya sampean supaya orang nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

Oke, sama Sarah balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, info yang keras musiknya, yes. Masih pada semangat ya semuanya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya masih pada semangatnya. Dan langsung aja, Tata bacain pesan dulu yang sudah masuk ini seperti biasa. Ada Mama Viandi. Selamat siang, Mata Tas yang kembali Tasikmalaya hadir. Halo, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ada juga dari siapa nih? Ada dari Bu Yeyan ya. Hadir Pak Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Biasa nih kawasan kali pada ikutan gabung lagi. Request lagu Tunggara dari Evita Mala ya. Bagi salamnya buat Kang Sari, Kang Kuswa, Kang Ade, Kang Kamal, Pak Kasun, Mas Edi Palimanan, Pak Kasun kali ya. Mas Edi, Mas Rongga, Mas Cipianto, Mbak Ima, T.A. Astenovi, terus buat semuanya aja. VSRCI yang Pak Tata, terima kasih ya sama-sama. Nah, saya Mama Ayu. Assalamualaikum DJ Tata. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Mama Ayu absen, mau salam buat Mama Nafi, Mama Dini, Mama Bayi, Mama Dira, Mama Desta, Mama Eza, Mbak Ima, Teh Asyu Wicim berkus lagunya Payam Bandung. Bandung. Maaf ya. Payam Bandung. Makasih anak Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01 Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, ya Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siuk.

0: 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara F.

0: Simak cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.

0: Sitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
1: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT.

0: nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5.
2: Rambangat. Hubungi WhatsApp 0823-1328-0522 atau lewat SMS dan telepon seluler di 0859-2356-9858. Dan jangan lupa, sapa juga kami di Facebook Setara Bumi Ayu.

0: ini apa baru beli vitamin mata cu. Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya.
0: Oh.
1: Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, iya, iya. Sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok. Oh. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822

0: 0812-2413-7774 0812-2413-7774
1: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1 RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
2: Ya, sahabat Star, balik lagi di 93.5 Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa hampir 2 jam tata menemani kalian pada acara hari ini. Saya ingin tetap pamit. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan ataupun mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Star, dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bareng Tata di acara hari ini. Dan Tata pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tripete, dan natur Indonesia.

break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor

0: Saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Pitama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ten, dengan siapa namanya?
1: Entin.
0: Alamat?
1: Dari Sadananya.
0: Sadananya. Suka dengerin radio?
1: Suka.
0: Punya keluhan apa nih Tentin? Mengkonsumsi Pitama, punya sakit apa?
1: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Pitama, alhamdulillah udah gak perih lagi. Penglihatan jelas.
0: Kalau belinya kemana?
1: Apotek.
0: Udah habis berapa botol?
1: Satu botol
0: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
1: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Pitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Pitama, solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih Tentin.
1: Iya, sama-sama.
0: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidi.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Simuluh, RT 5, RW 3, Desa

Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu. Dangdut Tarling ya, hanya di Radio Setara FM Bumiayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang yang panas sobat Setara semuanya. Panas banget ya siang hari ini. Ya sangat-sangat cetar membahana gitu ya, gak ada badainya. Dan alhamdulillah di hari ini siang hari ini Tata kembali hadir tentunya menemani sobat Setara kali ini di acara Tembang Tarling sampai jam 3 sore nanti. So buat kalian semuanya mau bergabung bareng Tata boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328 0522, atau juga mungkin yang mau komen di Facebook boleh tentunya di Setara Bumi

Jadi nanti akan tantangan cerita lagi di segmen berikutnya. Sambil menunggu pesan dari kalian, ayo silakan gabung ya, ramaiin teman Tarling hari ini bareng Tata ya. Yang mau request lagu boleh banget langsung, nanti Tata akan puterkan ya sesuai dengan requestan kalian, urutannya gitu. Jadi tetap di Radio Setara Bumi, ayo infonya Grace musiknya. Yes, next ada lagu Dagang Kangkung, Basa Basa Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Sahat namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak? Sate acana?
2: Sate acana tipayun teh aya panyawat darah tinggi ngadangu dina radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak ngelarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu

0: Herbal Ramuan Arab, nak.
1: Terus aya 5 botol, nak. No, di emam teh. Tapi kapal di enakin mah, terus ngerangan banyawat nanti. Terus nganggu anu 50 kapsul, gitu.
0: Oh, gitu. Mohon jantan dikirangan, iya, nak, gitu, ya. Dosis, nak. Mohon. Upami saparantos konsumsi habutop, anu dirawaskan ku bapak, iya, nak, kumaha?
1: Alhamdulillah, iya, nak, teh. Panyawat teh dina liur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oke anu sok sering pararego eta lalalino eta alhamdulillah eta teh tiasa ngirangan itu.
0: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi habutop.
1: Oke ka anu seneng karena habutop, oke anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi, oke tiasa dicobian agar aleh gitu.
0: Mohon bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan bapak sehat salawasna, oke cocok sarang habutop. Mangga haturun bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413 9774.

0818-1799-774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: sudah dilaksanakan. Terima kasih Bos Bawang, terima kasih ya. Kurang besar.
1: Ya, balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi. Ayo infonya Gres, musiknya Yes.
0: Ini siapa nih?
1: Ya, terutama Pak jadi terutama. Oke, sama Saraswati, terima kasih sudah bergabung di acara hari ini ya. Ngantuk-ngantuk dipaksa kayak gue ya, sobat Setara ya. Iya, dan pasti ini buat sobat Setara semuanya di mana kalian berada. Udah makan belum? Yang belum makan silakan makan siang dulu ya, karena makan siang itu penting banget ya. Energi kita udah terkuras dari pagi sampai siang, dan siangnya harus makan karena kita membutuhkan energi juga untuk sampai sore harinya gitu ya. Ya, dan biar makin semangat juga, Tata langsung bacain dulu aja yang udah masuk. Ini ada dari Bang Yoe. Masih ada DJ Tata siang kembali. Bang Yoe yang lagi aktivitas di kerajaan kali era bergas lagu ngobrol ya. Turmiaya Rul, Mas Syahri, Mas Sarudi Afrizal, Mas Dimas untuk Kampung Baru. Ada juga Teteh, halo, terima kasih. Kemudian ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum, siang Radio Star Bumi aja juga Tata. Waalaikumsalam, siang kembali ya. Siang kembali, gimana kabar nak? Benar, terima kasih, insya Allah saya selalu doain aja. Karena, astagfirullah apa. Insyaallah selalu ya, karena doa-doa dari sobat Setara juga termasuknya. Terima kasih dan selalu mendoakan Tata ya. Semoga doa

doa baiknya kembali ke kalian semua yang sudah mendoakan saya selalu lancar rezekinya ya, bareng keluarga disehatkan, dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Iya, udah Tata bacain semua nih, yang lain mana nih yang belum pada gabung ya, bingung Tata kalau gak ada yang gabung gini, baru 3 orang gitu ya, tapi gak apa-apa walaupun 3 orang yang penting ada yang gabung ya, daripada gak ada sama sekali Tata bingung ngapain gitu ya, alhamdulillah ya, apapun itu ya sobat, kok bisa gitu.

0: Kayak rame temen kok.
1: Niku pak, bapaknya Jaka mendadak kena stroke, maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim, sing bener kok enak?
1: Bener pak, mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih, sedurunge bapaknya Jaka darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya pak?
0: Dudu dhuwur kowe Sul, dhuwur tekanane. Dadi wis genah kowe ya, tinggu kowe dijalane. Ih, melase. Ya wis ngene iki buang Sul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, iya pak.
0: Oh iya, tadi kamu tan Sul, bapak ta selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi Habutop supaya daya tahan tubuh bapak meningkat Sul, men kuat.
1: Mantap.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
2: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini, Pak?
2: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini, Pak, ke rumah Bapak, tahu Bapak itu pengguna Habutop ya, Pak?
2: Iya, betul.
1: Bisa dong, Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
2: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sakit kolesterol ya, Pak?
2: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa, Pak?
2: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sudah habis 1 botol yang isinya 100 kapsul. Sakit kolesterol saya, alhamdulillah, sembuh.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Padahal
2: iya,
1: ini baru habis 1 botol ya, Pak.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Kalau boleh saya tahu nih, Pak, aktivitas atau keseharian Bapak itu apa?
2: Aktivitas keseharian saya jualan mie ayam, Mas.
1: Jualan mie ayam,
2: iya,
1: ya, Pak, ya.
2: Iya.
1: Oke, ini yang terakhir. Saran,
2: iya,
1: mungkin untuk saudara yang lain apabila,
2: iya,
1: mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
2: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih, Bapak, untuk wawancaranya.
2: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi, saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Landing Asyifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Balik lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya kreas musiknya. Dan masih bareng Tata di acara hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan Tata akan mengingatkan sekali lagi ke sahabat-sahabat semua, tetap terus selalu menjaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu sangat penting untuk dijaga, sangat berharga gitu ya. Biar aktivitas kita makin semangat dan kita bisa ngapain aja sesuai dengan keinginan kita kalau kita sehat gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk rutin mengkonsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia, Dahabutop, Sultana Vitama, Vitapedio, Tipus, dan Temurot juga. Semua produk kami ini sudah berpapam ya, bersertifikat halal, mau dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi pos-pos ada semuanya. Ya, mohon maaf kalau tadi sempat agak lama ya, habis dari belakang. Aku langsung aja tetap putra aku berikutnya, ada Watir Bohong. Buat salam buat Setara semuanya.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8. Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai mata, selalu ditetesin pakai vit mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mau di kamu juga begitu ya.
0: Aku kok perih banget ya?
1: Perih tapi udah hanya seger di mata, kotoran matanya pada keluh tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong, udah halal, BPOM juga, gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9000. Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok,

Oke, sahabat Setara, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Dan tak terasa nih, hampir 2 jam Tata menemani kalian semua ya. Dan mohon maaf saatnya Tata pamit ya. Jadi Tata izin untuk pamit sekarang ya, closing gasik begitu. Sebelumnya terima kasih banget buat sahabat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan mohon maaf ya apabila banyak salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyinggung atau menyakiti sahabat Setara. Tata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tetap kami dari acara hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih dan otori.

0: ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian, mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya?

0: Bapak jadi bingung.
1: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
0: Ya ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
1: Asik, makasih ya Pak.
0: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habotop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Fit Solusi Kesehatan.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa
2: cari Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada mata saya keluar air mata. Itu semakin berkurang. Yang pertama. Terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai tuh. Adalah
1: dan kelihatan gitu ya Pak ya. Bisa
2: saya silakan menggunakan dari PT Atata. Ada pantunan nih.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Otipus 3171 RW 7 Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoda.

0: kenapa kok ngelamun nang arep omah? Kesambet re.
1: Pak RT, monggo Pak minarak, Pak.
0: Kenapa, Mas? Kayung galau temen.
1: Iki, Pak. Usia pernikahanku kan wis 2 tahun, nggih. Kene kayung ngurungan tanda-tanda bojoku ngisi ya, Pak.
0: aduh. Ora landep rika, Mas.
1: Lah, malah ngledek, Pak. Serius, nggih. Terapi uwis, pijet ya uwis. Periksa pun dokter ya jadi aku karo bojoku sehat-sehat baik.
0: Oke Mas ke, sing arane anak gue rezeki, sing mengandung tanggung jawab, sing besar. Nek durung diparingi berarti Gusti Allah urung bisa amanah nak. Kayak baik, melu saranku baik, konsumsi rutin habu top, obat herbal si lagi ngetop ke lu. Kayak, gini, si lagi rame-rame kaya.
1: Apa bisa ge Pak mau kesuburan Pak RT?
0: Insya Allah Mas ge, nang habu top gue terkandung habatus soda karo daun kelor, sing dipercaya bisa meningkatkan kesuburan.
1: Oh ya jajalah, tapi kipunten Pak RT ge, antara kan aku tuku habu top ya?
0: Ya pas banget ge, kebetulan aku ya paling radio, ngawa kopi ya, ngopi nyare, sekalian dolan ngobrol-ngobrol, ayo gas.

jantung, kolesterol, asam urat, TB, ya rebut sampun ke Indonesia, sampun gada sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gada sertifikat internasional 1 2015. Habutup didampak alami berkualitas, lan 100% aman, buatan nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong, RT1, RW3, Larangan, Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna, nomor 66A, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti, RT1, RW5, Jatilaba, Margasari, Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi 03-1321-770087.
3: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuhwuringin, Slawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Slawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan

0: kue yuk.
1: Tuh, ini orang antar ibu maring pasar. Kenapa?
2: Mas Juki. Iya, Cuk. Asam murah kumat kok. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karung gue aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
1: Lampak kok ditambahinnya pas kaya?
2: Lah, orang aman obatnya, Cuk. Mari sih, mari ces pleng, tapi jangan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maningnya orang minum maning jenis. Mereka ketergantungan.
1: Lah, pak, pak. Apa orang nganggung sing herbal-herbal baik, pak?
2: Lambat, Cuk. Terus naik anak, jajan obat apa rane?
1: Anak ya, jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena itu mau membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liane yang rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenor bakal kuat kumatan maning.
2: Serius kue?
1: No ah.
2: Ini no ah.
1: Serius wis bubar.

0: Hipertensiun, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

download di iklan yang lewat, jangan dikip. Panteng terus. Jangan dikip, panteng terus. Kalau di iklan yang lewat, jangan dikip. Panteng terus, panteng terus, panteng terus. Colok terus tombol merah. Jajan media official. Apaan tuh?

nonton? Mau dengar lagu-lagu yang lain? Atau kegiatan-kegiatan yang lain? Ada. Colok aja tombol merah. Jadi nyari obat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangkat.

0: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
1: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habuto, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar, dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Sari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Parma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: Kalian ini tolong kamu cek berkas ini ya. Soalnya saya masih kurang yakin sebelum mau saya serahin ke atasan.
1: Baik, Pak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Iya, iya, masuk, Rin.
1: Ini, Pak, beberapa hal dari berkas tadi banyak yang salah. Terutama di nomor izin sama di penanggalannya.
0: Tuh kan, apa yang saya khawatirin? Hampir aja malu di depan atasan. Tapi kok, ngomong-ngomong, kamu jeli banget ya. Hal-hal kecil itu bisa kelihatan jelas. Kalau saya sih buru-buru, baca tulisan HP aja udah sampai sedih. Kebaca karena kecil-kecil.
1: Saya sih punya solusinya, Pak. Namanya Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Bisa juga buat

0: keluhan mata seperti minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya? Oh iya, lain kali kalau mau beli lagi, saya nitip ya, 3 botol sekalian.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 8824182249774. Agen teh alamat Jalan Lingkar

0: Dari JGT ya, Mas?
1: Iya, Bu. Ini paketnya atas nama Ibu Karisa, alamat Peniningan ya.
0: Saya ini Ibu Anissa, alamat Pengarengan, Mas. Duh, coba saya cek paketnya.
1: Masa sih, Bu? Coba Ibu cek lagi alamat di paketnya.
0: Iya nih, Mas. Ini mah jelas-jelas di sini Ibu Anissa Pangarengan. Masnya yang salah nyebut nih.
1: Oh iya, Bu. Maaf ya, Bu. Maklum, Bu. Mata saya agak kabur, jadi suka salah baca. Sekali lagi mohon maaf ya, Bu.
0: Makanya, Mas. Minum Vitama untuk kesehatan mata kita. Bisa juga buat penderita mata rabun, katarak, glukoma, penglihatan ganda, dan lain-lain. Apalagi kalau dikonsumsinya secara rutin, pasti hasilnya akan maksimal, Mas.
1: Oh begitu ya, Bu. Mau dong vitaminnya biar mataku bisa inget-inget ting, bisa kicep akang ambil ngartos, Bu. Kemana atuh Bu belinya, Bu?
0: Ya, Masnya bisa beli ke radio atau ke apotek-apotek terdekat. Ganjen dasar Mas paketnya.
1: Terima kasih ya, Bu, biar mataku bisa kicep akang.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Sia.

istiqomah menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dengan siapa Bapak nama?
1: Oh, saya berkat Abu Tong.
0: Anak
1: dari apotek. Habis
0: pesan-pesan bagi yang punya keluhan
1: yang punya tidur.

Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, anak-anak muda Kota Bandung, Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah, sekarang bisa duduk lagi nongkrong di rumah Allah. Semoga tongkrongan kita ini termasuk salah satu tongkrongan yang di-follow oleh para malaikat. Karena emang setiap hari Allah mengutus sekian banyak malaikat ke muka bumi, berjalan di antara gang-gang di bumi untuk mencari tongkrongan zikir dan tongkrongan ilmu. Dan ketika malaikat ketemu dengan salah satu di antara tongkrongan zikir dan ilmu, apalagi isinya anak-anak muda, malaikat akan sangat excited dan nge-mention malaikat-malaikat yang lain dengan bahasa halummu ilayya. Kesini, kesini, di sini ada tongkrongan ilmu, tongkrongan zikir oleh anak muda. Sehingga kemudian semua malaikat yang tadi diutus oleh Allah buat nyari tongkrongan zikir akan berkumpul di antara mereka, lalu ngedoain mereka, nge-mention nama mereka satu persatu. Jadi ketika kita sibuk untuk berzikir, malaikat sibuk untuk nyebut nama kita, di-mention nama kita satu persatu untuk didoakan di hadapan Allah SWT. Ya Allah rahmati fulan at namanya gitu ya. Ya Allah ampuni dosa at fulan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu persatu disebutkan namanya oleh malaikat dan didoain terus-terusan sampai akhir dari majelis tersebut. Dan semoga kita termasuk orang yang namanya paling sering dimention oleh malaikat dalam doa-doa mereka karena sering duduk di dalam tongkrongan ilmu. Ditambah lagi kita nongkrongnya bukan di sembarang tempat, tapi nongkrongnya di rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga siapa yang paling sering nongkrong di rumah Allah untuk mencari ilmu, maka dia yang paling besar harapannya untuk dimudahkan Allah nongkrong di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harapan, atau bahasa Arabnya roja, bahasa Inggrisnya hope, atau kalau kita berdoa itu disebut dengan munajat. Berdoa itu disebut dengan munajat, curhat, apalagi berharap, kemudian yang paling standar itu berdoa kepada Allah. Nah, kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelum kita membahas tentang ini, coba teman-teman buka Al-Quran surat Al-Qasas. Kita akan coba lihat tentang pentingnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas itu surat 28, dimulai dari ayat 14. Surat Al-Qasas surat 28 dimulai dari ayat 14. Jadi sharing atau nongkrong bareng yang kita lakuin Rabu malam ini sejak udah sekitar sebulan lebih, mulai kita masukin konten yang lebih ke membedah atau merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kayak pertama dimulai dengan surat Al-Duha. Saya gak tahu berapa kali pertemuannya, tapi mudah-mudahan udah cukup kebayang nih. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Insyirah atau Asyarah, yang juga mudah-mudahan jadi kayak motivasi buat kita supaya berlapang dada. Nah, malam ini kita akan coba bedah satu paragraf dari surat Al-Qasas surat 28 ayat 14. Sebetulnya ayatnya sampai ayat 28 ya, satu lembar. Cuman kalau kita baca semuanya, waktu kita terbatas, jadi hanya baca beberapa ayat saja tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya mungkin ar-raja atau munajat atau doa, atau termasuk juga tawakkul. Tawakkul itu bahasa Indonesianya tawakal. Orang Arab nyebutnya tawakkul, tapi kita nyebutnya tawakkul lebih ke kata kerja. Tapi kalau tawakkul itu udah menjadi sebuah kata sih, kata sifat. Sifat dari Al-Quran itu kan sebetulnya, kalau kata Utsman bin Affan, kalau hati kalian, bukan, gak enak juga nerjemahinnya,
Kalau bahasa aslinya tuh, kalau hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa bosan terhadap Al-Quran. Kalau saya sih bukan karena hati bersih, karena pengen bersihin hati. Jadi merasa kayak butuh baca lebih banyak. Dan salah satu surat yang buat saya sih paling favorit itu selalu surat-surat atau ayat-ayat tentang kisah ya. Jadi kalau baca ayat kisah itu rasanya kayak nonton film. Apalagi kisah para anbiya. Kebayang langsung imajinasi kolosalnya, imajinasi adegan-adegan dramatisnya. Itu langsung kayak nonton film, terus kayak menikmati banget alur-alurnya. Nah ini termasuk surat ataupun kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman kalau perhatiin kisah Nabi Musa di Al-Quran itu agak acak memang. Kayak misalnya kisah pertama tentang Nabi Musa di Al-Quran itu surat apa? Al-Baqarah. Karena di Al-Baqarah itu kan langsung masuk cerita Bani Israel ya. Setelah cerita tentang Nabi Adam, langsung Musa Bani Israel dengan Bani Israelnya. Nah, justru di Al-Baqarah itu kisah Musa lebih ke episode keberapa? Udah bukan di awal-awal itu. Episode ketika Musa udah keluar dari Mesir. Justru cerita di Al-Baqarah itu ketika Musa sudah keluar dari Mesir. Kalau yang di awal-awal justru di Al-Qasas. Al-Qasas yang awalnya Musa kecil, Musa baru lahir dihanyurkan ke Sungai Nil. Kemudian nanti episode keduanya yang tadi kita baca, Musa remaja. Dengan kasus salah satu klimaksnya di episode itu adalah Musa apa? Klimaksnya Musa menikah. Itu klimaksnya. Dan itu penting ya. Jadi di episode kedua itu klimaksnya Musa menikah. Kalau episode pertama klimaksnya Musa dihanyutkan ke Sungai Nil. Kalau yang kedua klimaksnya Musa menikah. Nanti ketiga ada di surat Toha. Ketika Musa udah nikah dan pengen balik ke Mesir ya. Terus di tengah jalan dapat wahyu untuk berdakwah kepada Firaun. Allah tunjukin beberapa bukti kekuasaan Allah. Klimaksnya adalah ketemu Firaun. Nanti balik lagi ke Al-Qasas dan Toha, sama tuh mengisahkan episode tentang ketika Musa mendakwahi Firaun. Lalu nanti sampai puncaknya adalah belah laut. Nah, episode berikutnya Musa setelah belah laut, setelah Mesir, yaitu di Palestina, yang ada di surat Al-Baqarah. Dan episode berikutnya nanti ada di surat Al-Kahfi. Musa ketika udah kayak selesai semua era-era dakwah dia, sekarang mulai mencari seseorang yang laki-laki soleh, pengen belajar sesuatu yang baru lagi dari orang itu, yaitu Musa dengan adegan Khidirnya. Puncaknya ditinggalkan oleh Nabi Khidir. Jadi adegan-adegan bersama Nabi Khidir. Jadi cerita Nabi Musa itu di Al-Quran sangat banyak. Bisa dibilang Nabi yang di Al-Quran dikisahkan paling banyak selain Rasulullah SAW adalah Musa alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad wajar karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Tapi kalau Musa, beliau punya Taurat. Tapi kenapa di Al-Quran kisahnya panjang banget? Saking banyak sekali adegan-adegan yang luar biasa dari kisah Nabi Musa dan inspiring banget buat kita baca. Kalau Yusuf panjang tapi satu surat doang. Kalau Ibrahim banyak surat tapi gak sepanjang Musa. Kalau Musa itu panjang banget. Kalau Zakaria misalnya ada di 2 atau 3 surat, gak terlalu panjang juga lah. Maryam okay, tapi Musa lebih panjang dari mereka semuanya. Dan ini malam ini kita akan coba bedah kisah Nabi Musa alaihissalam di episode, sebutlah episode kedua, masa Nabi Musa usia remaja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa tadi teh? 14. Walamma balagha asyuddah wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Musa sudah berusia asyuddah, usia cukup. Berapa usia cukup? Kata sebagian

jadi lemah? Enggak juga sih. Pelan-pelan nih berkurang. Tapi idealnya bertahan antara 30 sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun, fisiknya mulai berkurang sedikit demi sedikit, akalnya tetap sempurna. Di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Nah, yang paling sempurna itu usia antara 30 sampai 40. Dan itulah usia Nabi Ayub ketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub sakit sekitar usia 80 tahun. Lalu ketika Allah sembuhkan, mandi dengan air di bawah kaki beliau, tiba-tiba beliau jadi muda lagi. Mudanya beliau, kata sebagian besar ulama tafsir, adalah di usia antara 30 sampai 40 tahun. Karena itulah usia paling ideal. Dan itu juga yang menjadi patokan usia penduduk surga. Penduduk surga itu kata Allah usianya sebaya. Arti sebaya rata-rata antara 30 sampai 40 tahun. Dan itulah usia penduduk surga. Jadi kalau belum usia 30 tahun, belum sempurna syaratnya nih. Di atas 40 tahun udah agak-agak gimana gitu. Jadi usia yang ideal itu antara 30 sampai 40 tahun. Walaupun itu gak berlaku kepada semua orang. Ada orang yang usia 20 tahun, tapi dia melakukan karya-karya yang bahkan orang 40 tahun belum melakukannya. Seperti Muhammad Al-Fatih. Atau kalau para anbiya itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang keren, yang masih muda-muda tapi udah dapat ilmu. Nabi Yahya itu bukan usia remaja malah. Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahul hukma sobiya. Kami berikan kepada Yahya itu hukma. Hukma ini adalah ilmu yang banyak ketika dia masih berusia sobiya, masih anak-anak, seusia Akbar. Seusia Akbar udah jadi nabi. Udah duduk depan terus kita dengerin. Seusia Akbar. Yahya. Isa juga kayak gitu. Kalau Isa malah dikasih kemampuan berbicara, usia masih dalam gendongan ibunya, cuman ngomongnya cuma sekali doang. Setelah itu udah gak bisa ngomong lagi kecuali secara normal. Artinya gak berlaku kepada setiap orang. Ada juga misalnya kayak sahabat usia belasan tahun udah memimpin pasukan yang prajuritnya itu sahabat senior. Siapa sahabat ini? Usamah bin, bukan Laden ya, Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Anaknya Zaid. Zaid itu siapa? Anak angkatnya Rasul. Walaupun kemudian gak boleh mengatasnamakan Zaid bin Muhammad. Anak angkatnya Nabi. Adegan yang terkenal dari Zaid apa? Pernah menikah dengan Zainab. Lalu bercerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Jadi cerita pernikahan Zainab ini agak lumayan dramatis juga. Antara Zaid dan Rasulullah gitu. Agak lumayan lah ceritanya, luar biasa. Jadi anaknya namanya Usamah. Usamah usia SMP, kalau di kita sekitar 14 tahun, usia SMP udah memimpin sebuah pasukan perang. Dia udah jadi kayak panglima militer. Anggota pasukannya, prajuritnya siapa? Umar bin Khattab. Coba. Kelas-kelasnya sahabat awalun yang dijamin masuk surga, yang Rasulullah bermusyawarah dengan mereka. Siapa panglimanya? Usamah bin Zaid. Itu usianya belum asyuddah, tapi secara apa, mentalnya, keilmuannya, kebijaksanaannya, bahkan mungkin fisiknya udah sempurna. Artinya angka di dalam Al-Quran dan hadis jangan dijadikan sebagai patokan persis, sehingga nanti kita kayak mempermasalahkan misalnya 55 kilo. Permasalahan kan enggak gitu sih. 55 kilo itu adalah gambaran ideal. Orang tergantung dengan berat tubuh. Ada yang berat tubuh dan tinggi tubuhnya. Kalau tinggi tertentu 55 jadi enggak ideal. Mungkin idealnya adalah 60. Dengan tinggi tertentu mungkin idealnya adalah 30. Anak kecil misalnya gitu. Jadi kalau 55 berarti obesitas buat anak kecil misalnya kan ya. Artinya angka 55 di situ itu angka teorinya adalah jaga penampilan, jaga tubuh kita. Dan itu bukan soal berapa kilonya, tapi soal menariknya di depan suami. Begitu juga tentang cerita seribu bulan khairum min al fisyah, lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan di sini artinya bukan dihitung 1000 × 12 berarti 80-an tahun sekian, nggak kayak gitu bahasa Arab. Bahasa Arab kaidahnya ketika nyebut angka bisa bermakna persis angka itu, juga bisa bermakna kiasan, artinya banyak. Jadi 1000 bulan artinya lebih daripada seumur hidup kita, karena usia kita kan rata-rata antara 60 sampai 80 tahun ya. Berarti khairu min alfisyar, lebih baik daripada 1000 bulan.

bukan artinya lebih baik daripada kita beribadah seumur hidup kita. Itu maksud dari istilah-istilah angka di Al-Quran, di hadis, dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita tahu dulu culture dari budaya itu. Kayak Nabi mengatakan misalnya, lebih baik daripada beribadah di Masjid Nabawi 60 tahun. Jangan dihitung 60 tahun persis, sekian bulan, sekian hari, bukan. Artinya seumur hidup kita tinggal di Masjid Nabawi, itu masih kalah pahalanya dengan kalau kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dakwah itu luar biasa. Satu jam saja berdakwah lebih utama daripada beritikaf di Masjid Nabawi di Raudhah selama 60 tahun. Satu jam saja berdakwah. Kenapa? Karena satu jam berdakwah itu ketika yang dengarnya sekian ribu orang, lalu mereka hijrah, sadar, beramal soleh, maka semua pahala amal soleh mereka itu ditransfer untuk orang yang mendakwahi mereka. Satu orang kah Ustaz? Tergantung. Kalau yang berdakwah itu cuma sendiri, berarti cuma dapat satu orang. Tapi kalau dakwahnya adalah sebuah jamaah, organisasi, berarti semua dapat sih yang sama. Sebutlah misalnya kayak di Bandung, kalau saya pribadi ada pemuda hijrah. Apakah pemuda hijrah itu hanya Ustaz Hanan? Enggak. Pemuda hijrah itu ada Buni dengan teman-teman di dalam, ada yang MC-nya, ada operatornya, ada admin untuk sosial medianya, ada bagian kreatifnya, ada segala macam IO-nya, semua yang terlibat dalam dakwah pemuda hijrah. Lalu orang kemudian mendengar dakwah pemuda hijrah itu sekian juta orang, mereka semuanya mendapatkan pahala yang sama persis, bukan dibagi rata. Tidak dibagi rata, dibagi, dikasih sama masing-masing. Misalnya sejuta orang jadi berzikir, sebutlah misalnya zikirnya subhanallahi wa bihamdih wahil azim, itu kan zikirnya. Siapa yang membaca satu kali zikir ini, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, maka Allah beratkan timbangannya nanti di akhirat, gitu kan ya. Allah beratkan timbangannya di akhirat. Terus Allah nge-like banget, karena itu kalimat yang Allah paling nge-like di antara sekian banyak caption. Caption yang pasti di-like sama Allah itu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Saya sampaikan nih lewat sebuah crowd event. Didengar oleh teman-teman yang hadir, didengar oleh teman-teman lewat viewer streamingnya, kemudian ditayangin di YouTube, dilihat oleh para viewer yang di YouTube. Sekian juta, sebutlah 1 juta orang yang mendengar nasihat ini. Dan ini sederhana untuk diamalkan. Lalu 1 juta orang ini mengamalkan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Sekali aja seumur hidup, enggak usah sering. Sekali aja 1 juta orang, berarti setiap panitia yang terlibat dalam dakwah ini masing-masing mendapatkan 1 juta kali subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Bukan 1 juta bagi sekian panitia, bukan. Masing-masing satu panitia dapat 1 juta. Kayak gitu cara matematika pahala di sisi Allah. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan 1 jam berdakwah atau berjihad lebih utama daripada 60 tahun beribadah. Dua-duanya amal soleh. Tapi kalau dibandingkan, jauh. Ahli ibadah udah zikir habis-habisan, keren. Tapi kalau ada orang yang berdakwah, langsung kesalip. Itulah kenapa dakwah itu harus jadi salah satu hobi kita. Ustaz, saya kan bukan penceramah. Gak apa-apa, karena dakwah itu bukan cuma ceramah. Dakwah itu programming. Buat saya, dakwah itu social engineering. Mengarahkan masyarakat kepada yang lebih baik, itulah dakwah. Bisa dengan cara ceramah, bisa dengan programming, bisa dengan konsep, bisa dengan fasilitas, bisa dengan apapun yang kita miliki. Teman-teman punya potensi apa? Sekedar network. Saya kenal dengan orang yang bisa support dakwah Ustadz, misalnya kayak nyediain tempat gitu untuk acara Tabligh Akbar. Saya kenal orangnya, akhirnya dia kayak yang memediasi. Jadi Tabligh Akbar di situ dia dapat pahala sebanyak orang yang datang ke tempat itu. Padahal dia nggak bayar apapun, nggak sumbangin apapun, nggak donasi apapun, cuma network doang. Yang lain misalnya bentuknya repost di sosial media, dia nge-repost. Alhamdulillah nih bagus nih boosternya, di-repost sama dia. Maka sebanyak orang yang mendengar nasihat itu lewat repostan dia, dia dapat pahala sebanyak itu. Kalau ini kemudian gara-gara di repost akhirnya ada efek viral, karena dia repost itu jadi gak ketahan ya. Bisa banyak banget kan, gak kebendung gitu. Maka semua yang repost itu, dia dapat pahala tanpa dia sadari. Amal jariah ngalir terus menerus kepada dia. Passive income banget. Dan itu baru freedom apa? Bukan freedom finansial ya, freedom spiritual. Kenapa freedom spiritual? Dia gak beramal, tapi pahalanya ngalir, kan gitu kan ya. Salah satu tujuan yang paling puncak dari orang mencari uang itu buat supaya dia bisa jalan, bisa main, bisa traveling, bisa ngapa-ngapain, tapi uangnya ngalir terus, kan itu udah berarti udah freedom ya, udah berhasil, udah kayak bebas gitu, udah merdeka. Harusnya spiritual juga kayak gitu.
Kita sehari-hari orang lihat, ah dia mah biasa aja amalnya. Jangan menjudge. Kita enggak tahu amal orang lain. Allah yang lebih tahu. La tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ada orang yang di judge kayaknya seolah-olah dia tuh orang biasa aja, amalnya enggak terlalu keren, jidatnya enggak hitam, apa misalnya. Oke, kita respect dengan orang yang jidat hitam tuh menunjukkan dia rajin sujud. Tapi maaf, saya tutupin takut riya. Enggak ada juga. Takut malu sebetulnya. Jadi kayak okay lah, saya pasti selalu respect lah sama orang yang cadaran, saya respect sama orang yang pakai sorban, saya respect sama orang yang pakai jubah yang di atas mata kaki, orang yang janggutnya panjang segala macam, respect banget. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai standar baku, seolah-olah kalau nggak kayak gitu berarti udah nggak masuk surga. Karena bisa jadi orang nggak terkenal sama sekali, tapi dia kerjaannya ngapain? Repost-repostin ceramah aja. Ceramah Ustaz Abdul Somad di repost, ceramah saya di repost, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, siapapun, Ustaz Ali Dayat, di repost, dia kayak beramal soleh itu lewat itu. Atau dia bikin apa kayak apps gitu atau apalah untuk ngebantu dakwah para ustaz. Pokoknya dia pengen dakwah ini berkembang. Saya ustaz gak bisa ceramah, tapi saya bisa membuat ceramah ustaz itu viral. Biar beri saya kesempatan, akhirnya dia bikin. Akhirnya banyak sekali pahala dari yang dia dapatin, ini namanya dakwah. Balik lagi kepada pembicaraan tadi, angka dalam bahasa Arab tidak selalu persis maknanya angka kayak gitu, tapi juga bermakna banyak, bermakna lebih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Musa ketika usianya sekitar 20 atau 30 tahun, tapi saya lebih condong dengan pendapat ulama yang mengatakan 20 tahun, karena nanti dia masih ada masa masa melamar seorang cewek dan bekerja selama 10 tahun, jadi usia 30 tahun kemudian Musa menikah. Maka Allah berikan kepada dia hukman wa ilma. Apa bedanya hikmah dengan ilmu? Kalau ilmu itu adalah, kalau dalam bahasa ayat ini ilmu itu adalah wawasan, pemahaman, ilmu pengetahuan. Kalau hukman, kebijaksanaan. Orang yang Allah berikan nubuah biasanya diberikan hukma wa ilma. Sama kayak Nabi Yahya, wa atainahul hukma sabiyya. Kami berikan dia kebijaksanaan. Jadi usia 20 tahun Nabi Musa itu udah bijaksana. Dan puncak dari kebijaksanaan, apa puncak dari kebijaksanaan? Kata Nabi, rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya bijaksana itu adalah takut kepada Allah. Puncaknya. Jadi orang enggak disebut bijaksana kalau dia enggak takut kepada Allah. Kalau gitu Ustaz, kita jadi kayak budak. Emang namanya juga hamba. Hamba itu kan bahasa lain budak kan. Dan sifat dasar dari seorang hamba itu takut kepada tuannya. Dan kalau dia udah takut kepada tuannya, dengan rasa takut itulah dia menjaga diri dari berbuat dosa, mengecewakan, membuat tuannya marah. Dan itulah puncak dari kebijaksanaan. Sehingga kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang, ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Tanya sama diri kita masing-masing, apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu? Oh iya, gue udah tahu. Oh iya, baru tahu. Oh iya, lucu juga ya. Oh iya, seru ya. Oh iya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif. Menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita,
kok carinya yang warnanya agak gelap sih? Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu, kayak se gitu ya. Agak-agak dia agak kurang senang gitu yang terlalu apa charming, terlalu bright gitu, dia enggak terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak ini untuk menghibur diri saya gitu ya. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih, setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi, wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya, ham. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, ah gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru Yusuf itu sukanya sama. Jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini. Yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya. Terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf. Udah lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir. Semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi. Bisa gak ya dia kayak apa cerai sama suaminya, nikah sama gue gitu. Terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf gak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk gak ngebuka, udah gak ngeklik sebuah postingan yang gak sengaja muncul gitu, kayak gimana gitu, aduh kenapa tangan saya kayak aduh pengen banget ya diklik gitu kan, jadi kayak gak, kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak gak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam, beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget, di atas rata-rata, semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu, tertarik sama cewek itu, juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan, lo gak suka dengan perbuatan ini. Lalu Yusuf langsung lari, ditarik dari belakang, lari sekencang mungkin, ditarik lagi. Bukan, aku udah lari ya, kamu tarik, ini bukan salah aku ya, udahlah balik. Enggak gitu sih, modus banget kan ya. Ustadz, saya sih udah menghindar, tapi dia aja yang terlalu semangat kayak agresif gitu Ustadz. Saya kan gak bisa mengecewakan orang lain daripada saya zalim. Itu modus. Jadi benar-benar ditarik. Jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek. Dan baju Yusuf itu dari apa bahan apa ya? Kayak karung yang apa tuh yang terbuat dari kayak benang. Goni ya? Tahu goni kan? Kain goni tahu kan ya? Yang tebal gitu kan ya? Itu sampai sobek. Kebayang gak gimana nariknya? Wow! Ya, Sandi bayangin. Pokoknya sobek aja. Akhirnya Yusuf kan sudah sobek, ada di depan pintu, dibukain apa pintunya, di depannya udah ada si suaminya, si cewek. Itu adegan itu saya selalu skip. Gak kebayang gitu gimana perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget. Masih nanya, gak langsung gebukin. Padahal dia punya banyak pengawal, dia kan seorang penguasa kan. Bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame, langsung dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang, ini nih cewek, cowok ini nih godain saya nih. Dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang apa yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, Tuhan jangan dulu menyimpulkan, coba lihat baju siapa yang sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang cewek ini udah gak bisa menghindar. Tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online, bisa viral di mana-mana dan ini membahayakan stabilitas politik negara, akhirnya
Emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam apa ya, kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia gak salah. Dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah, nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau gak ada perasaan apa-apa, nahan, ya itu gak ada ujiannya. Jadi ketika kita normal, Ustadz normal kan, Ustadz tertarik sama lawan jenis, ya Yusuf juga normal. Ustadz manusiawi kan, saya marah, ya. Tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustadz normal kan kalau kita sakit hati, ya. Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustadz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek. Ya Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada ini kan anugerah dari Allah. Tuhan yang menciptakan saya gini loh Ustaz, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal, sejak saya kecil tuh saya udah gak tertarik dengan lawan jenis, sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita, sebagiannya adalah ujian, halu'a, ja'ifa. Ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau ke sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Apa maksudnya? Tiga di situ. Satu, belajar iman kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya dari lahir Ustaz. Emang ini penyakit saya Ustaz. Ini emang ini manusiawi Ustaz. Tapi saya tahu ini salah. Ini ujian dari Allah untuk saya nih. Dan saya pengen hidup saya jihad melawan ini aja deh. Orang lain mungkin amalnya tahajud. Orang lain mungkin amalnya sholat duha. Orang lain mungkin amalnya sedekah. Kalau saya amalnya lawan hawa nafsu. Dan bukankah Nabi mengatakan melawan hawa nafsu itu jihad yang besar? Hawa nafsunya apa? Macam-macam. Hawa nafsu terhadap lawan jenis, hawa nafsu terhadap sesama jenis. Sama hawa nafsunya. Lawan jenis nafsu, sesejenis juga nafsu. Cuma agak-agak sedikit gimana gitu. Tapi sama-sama hawa, sama-sama ham. Rasa yang gairah. Gairah itu bahasa Arab. Gairah, gairah dalam diri kita. Nah inilah jihad kita. Cara melawannya gimana Ustaz? Illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar yakin sama Allah, belajar lebih dekat sama Allah, belajar lebih mengenal Allah satu. Kedua, wa amilus solihat, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Ke masjid, taklim, apa, belajar ngafal Quran, belajar ini, belajar itu, yang positif-positif lah, membantu orang lain, yang buat kita tersibukkan dengan hal-hal yang produktif, bermanfaat, positif gitu. Atau bahkan mungkin semangat untuk mencari apa, bikin usaha bisnis apa, yang penting positif, produktif. Dua, ketiga, watawasaw bil haq, watawasaw bisab. Apa maksud dari kalimat ini? Lingkungan. Maksud dari watawasaw bil haq, karena kalimatnya saling, berarti lingkungan. Cari lingkungan yang bisa jaga kita, yang bisa menasehati kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Cari lingkungan itu. Jangan cari lingkungan yang justru membiarkan kita, bahkan menyemangati kita dalam berbuat dosa, bahkan mendorong kita, bahkan menjerumuskan kita. Jangan itu lingkungannya, karena itu gak akan bisa selamat dari khusr, dari kerugian. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, artinya cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih termotivasi dalam kebaikan-kebaikan. Al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang tergantung siapa temannya. Itu berlaku dalam spiritual, berlaku dalam bisnis. Seorang motivator bisnis mengatakan, kalau Anda ingin menjadi orang sukses, coba perhatikan 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Sukses belum? Kalau 5 orang yang paling dekat dengan Anda bukan orang sukses, berarti Anda gak akan bisa sukses. Terus perhatikan, berapa pendapatan mereka dalam sebulan? Kali 5, bagi 5, rata-rata. Maka segitulah pendapatan Anda. Itu kata seorang motivator bisnis. Artinya, tetap dalam motivasi bisnis saja, teman itu sangat mempengaruhi diri kita, kesuksesan kita. Kalau kita pengen sukses di kampus, berteman dengan 5 orang yang sukses di kampus. Pengen sukses dalam pernikahan, berteman dengan orang yang 5 nikah muda.
Insya Allah tuh nikah muda. Kalau 5-5-nya sama-sama Jovisa, ya wajar.

kita sampai sekarang masih. Teman lo siapa? Itu yang lagi ngaholang di pojok situ, kenapa? Habis diputusin, oh ya. Yang kedua, gak bisa move on. Yang ketiga, stalkingin mantan. Yang keempat, jadi 5 temannya semuanya belum bisa move on dari masa lalu gitu. Dan nasibnya sama, diputusin, diputusin, diputusin, diputusin, diputusin. Gak ada yang nyambung gitu ya. Berarti ya wajar. Perhatikan siapa teman, teman kita. Intermezzo doang. Intinya adalah, tapi serius ya. Intinya adalah dalam amal soleh juga kayak gitu teman-teman. Sekim, jadi saya tidak menjawab pertanyaan tua. Ustaz Abdul Somad sudah menjawabnya dari sisi fatwa tentang masalah LGBT dan segala macam. Itu bagiannya Ustaz Abdul Somad. Allahu alam, beliau lebih pengerti ilmu daripada saya. Saya dai, maka saya ngasih solusi. Solusinya apa? Tadi, belajar iman, belajar amal soleh, cari lingkungan. Karena kita sangat terpengaruh oleh lingkungan. Jadi Nabi Yusuf juga normal, sangat normal. Istrinya Nabi Lut, normal. Kalau gak normal gak nikah sama Nabi Lut dong. Kan normal kan berarti istrinya Nabi Nabi Lut, bukan istrinya cewek mana gitu. Enggak kan ya? Jadi dia nikah dengan laki-laki, berarti normal dong istri Nabi Lut. Terus masalahnya apa? Dia kayak mendukung orang yang punya ujian. Nyebut dengan bahasa lain, saya lebih suka menyebutnya dengan ujian. Karena semua kita diuji, ada yang diuji dengan sifat kikir. Ustaz, saya tuh insya Allah kalau tahajud rajin. Kalau duha, alhamdulillah. Tapi kalau sedekah kenapa ya? Agak-agak berhitung gitu Ustaz. Kayak susah banget mengetik angkanya gitu Ustaz. Kalau bisa nol semua gitu. Nolnya sih banyak tapi gak ada angka satunya kan sama aja ya. Nol semua. Kayak susah banget mau ngasih. Ada orang kayak gitu teman-teman. Ada yang kebalikan. Ustaz, saya tuh emang kalau insya Allah kalau sedekah saya jor-joran gitu. Tapi kalau disuruh puasa sunnah kayak berat banget Ustaz. Boleh gak Ustaz puasa Ramadan saya pakai qadha aja. Apa saya pakai fidyah aja. Gak apa-apa fikih fidyahnya berapa Ustaz? Sekian apa genggam beras. Saya kasih 1 ton deh. Gak bisa. Jadi ada orang yang diuji dengan sifat kikir, ada yang diuji dengan sifat males, ada yang diuji dengan sifat apa? Baperan, suka cemburu yang berlebihan, suka curiga yang berlebihan dengan pasangannya. Kita setiap hari harus live Sherlock ya. Lo kemana aja gitu kan ketahuan gitu kan. Kayak super duper gitu kan. Terlalu posesif misalnya. Itu kan ujian ya. Ujian kalau laki-laki mungkin diuji dengan temperamen. Itu kan masalah dia yang dia harus coba beresin. Ustaz, saya tuh orangnya suka memberi. Saya tuh orangnya alhamdulillah tahajud. Saya tuh alhamdulillah tilawah. Tapi di jalan gak bisa nahan diri untuk marah. Klakson panjang, terus buka kaca marah-marah keluar. Terus langsung nyegat orang di jalan, terus dilabrakin. Kalau perlu dipecahin apa kacanya. Dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Saya juga pernah kayak gitu soalnya konyol. Udah gitu saya taubat nasuha deh. Kenapa? Melototin orang pasti buka, Ustaz, gak jadi, pergi aja. Udah melototin gak jadi gitu kan, malu banget ya. Nah, jadi akhirnya tobat, gak mau lagi kayak gitu sesekali sih masih. Artinya teman-teman, itu kan ujian masing-masing orang. Termasuk ada orang yang ujiannya apa? Gak bisa jaga mata. Gak bisa jaga mata. Susah banget gitu. Yang lain dia bisa zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dia tuh kayak lidahnya tuh gampang berzikir, tapi matanya tuh susah nunduk gitu. Ngelihatnya ke atas aja, kalau di TSB. Kalau di dalam mall, ke bawah aja di lantai 2. Jadi kayak, dia adalah mata. Ada ujian orang yang lisan. Gak bisa nahan diri dari membicarakan orang lain. Kalau ada teman pasti, lo tau gak? Mulai tuh. Lo mau dengar gosip yang terbaru gak? Ini update banget nih. Mau penyakit atau apa, itu Allahu Akbar. Yang punya ujian yang tadi saya sebutin, yuk. Illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar iman itu apa Ustaz? Belajar iman itu bukan belajar wawasan, belajar ngerasain iman di sini nih. Cinta sama Allah, takut sama Allah, apalagi kalau udah sampai ketakut, ya udah punya benteng tuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa

0: terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
0: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop Ramuan Herbal Arab yang paling top.
1: Ya, terima kasih Mang.
0: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: 3, 2, 1, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

0: maaf pak, iya.
1: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
0: Iya, secepatnya aku selesai.
1: Ya udah, aku tungguin ya.
0: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim kanal.

0: Minum hap juga si adek. Angkat ya.
1: Ya, tiap ibu.
2: Tahu di apotek-apotek dan agen-agen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center 2 24 1374. Jalan Raya Losari Timur.

0: Bu, beli berasnya 2 kilo ya.
1: Aduh. Iya, Neng, sebentar.
0: Loh, kenapa Bu aduh-aduhan? Lagi gak sehat ya?
1: Biasa, Neng. Urat. Kaki juga gak lagi.
0: Aduh, diobatin, Bu. Atau periksa ke dokter.
1: Udah, Neng. Tapi ya mau gimana lagi?
0: Dan setelah nanti diantar abu topnya sampai rumah.
1: Oh, tuh. Nanti siang, saya mau order.
2: Bu, Make Indonesia. Sertifikat Interlu. Tahun 2000, 5 bayangan Anda ingin. Dapnyak herbal, sultamba, teh moro, tipus, dan lain apotik-apotik, dan agen-agen kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-0882 2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 0.

0: Putri, nanti malam ikut ke alun-alun yuk nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan sakit lambung, badan kecapean, dan masih bagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gampang sakit ya. Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: gagah, berjenggot.
1: Poyang Mangkaitar di Bepom dan Kesehatan Mata Bisa Sertifikat Internasional ISO 9000 dengan agen resmi Kepan Habuto Herbal Sultana.
2: Menyisakan pertemuan kau.

0: Udah pulang, Pak?
1: Iya nih, Ma.
0: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo lo, Papa mabuk ya.
1: Astagfirullah, Ma. Sejak kapan Papa kayak gitu? Amit-amit. Mata Papa lagi pegel banget nih. Perih pula, gatal juga. Aduh.
0: Oh, jangan-jangan efek Papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah, itu dia, Ma. Main tuduh aja.
0: Ya, maaf, Pa. Gak pernah-pernah sih Papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, Papa mandi, terus makan. Habis itu, tuh, kamarnya diminum. Terus, Fima

0: dan V mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Di 084 Agen Apotek, alamat Jalan Raya Bojong 6, Bapak Desa Leng, RT Bang Duku, Kaligobang, Igir Manis, Sirampok.

0: Kangen awe, kepo,
1: pati, udur migren geni,
0: jantung, liver, asma, kolesterol, jeung sajabana, obatan kuhabutop. Obat herbal anu komposisina tina habatu sauda ditambahan rempah-rempah alami. Hasiatna edun pisan. Salianti jeung ngajaga daya tahan tubuh, bisa oge jeung anu berbagai penyakit.
1: Nah, obat iya nu kurang di tangan teh. Nuhun ya Wati, hek langsung meser ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan e-call center kami, 0882-2413-9774.
4: Agen apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT/RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT/RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sesepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ka mana tuh?
0: Tah, ka Payun, ka caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakitu mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing ti dia nepi ka Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ka Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asal loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu dibose. Angkorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh sok leklok ayeuna mah.
0: Geuning sami siga si bapanya. Bapak Ujang geus sok kitu sia wa, sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot udah jang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal jang?
0: Muhun wa, nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pangna mah tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Ujang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mah. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang panglincahna mah. Sat-sit

0: set, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
1: Tah, kudu kitu atuh.
0: Mohon, Mak. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
1: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
0: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Gening ayeuna nya mah karaosna asa paragala linu betis Ujang.
1: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
0: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti baragara bobo Ujang.
1: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
0: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
1: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
0: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
1: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.
3: Itama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratmani. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatsuko, Dukuh Salam, RT1, Apotek Sandiguda.

0: bang?
1: Eh, cuki. Man dicuk?
0: Biasa. Arep balik tes maring pasar tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayak ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes nganter bocah sekolah ge. Nggak pas balik motorku mogok, tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh alas sekarang bengkel? Ya aduh lumayan.
1: Makanya gue nyos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah tanggung cuk, sekalian ngelemes na balung ge. Jarang melaku-melaku, sampai-sampai asam urat nyu malah sering kambuh.
0: Oh alas turun ditambah nih. Asam urat kok dingu?
1: Orang tinggal ya kue cuk, kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya, aku kebenaran oleh brosure ya. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gua asam uratmu, menurut aku matumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ya, bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh Habutop, pantesan gak yung nang sosial media korona ngeradio-radio sering kerungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoknya. Wis akeh sing ngerasa

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

0: Kecamatan Bojong Tegal.
1: Jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
2: Dengerin lagu-lagu dangdut di Sedap Malam Spesial Ramadan. Setiap hari jam 2 pagi sampai dengan imsyak menemani sahur Anda. Di 93.5 FM Radio Citra Amin.

Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan satra rasna damang terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya bibi aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: Ece, hayu atuh, geuning acan siap keneh wae, masih aya di bumi. Pan bade ka kebon deui sanes ngalaan cikur.
1: Neng Dewi, hampur ka aya nama di bedokeun we nya.
0: Nah, geuning, kunaon ce? Itu cikur pan seueur keneh alaeuna.
1: Puguh Ece bade ka Tasikeula, Neng. Bade ngalongok mitoha.
0: Eleuh, kunaon kitu?
1: Tadi aya telepon saweurna panyakit darah tinggi mitoha Ece kambuh. Tah bade ngalongokeula ka ditu.
0: Aduh, aya-aya wae nya. Henteu pan aya dugi ka kukumaha mah. Batur mah geuning sok aya nu dugi ka labu aya darah tinggi kambuh teh.
1: Alhamdulillah, henteu Neng. Mantak, ayeuna Ece bade gua kagieu ngalongok ka ditu. Bari sakantenan rek nyandak obat herbal Habutop. Obat herbal anu nuju ngetop.
0: Obat Habutop, ce.
1: Mohon, bade dilandongan ku obat Habutop we. Supaya penyakit darah tinggi mitoha Ece enggal damang deui. Pan Habutop mah cocok pisan kanggo anu darah tinggi.
0: Oh, atuh abi ngalacikur sorangannya.
1: Moal, ke dibaturan ku si Rembong.
0: Si Rembong teh saha, ce?
1: Ucing Ece geuning, nu warnana hideung.
0: Maenya dibaturan ku ucing, dapat moal bisa bantuan ngalacikur atuh ucing mah.
1: Daripada di kebon sorangan, leuheung we atuh ari aya ucing mah teu keung teuing.
0: Kumaha sih Ece mah?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: Ya kunaon deui atunya kompor gas teh teu huakung-huakung. Neng, tiasa teu pangleureuskeun kompor gas.
1: Kunaon tuh, Mak?
0: Kita di teu huakung-huakung.
1: Sae panginten gasna.
0: Muhun pan, cikeneh tos digentos ku emak. Ngan teu huakung keneh wae.
1: Kirang pas panginten.
0: Tengah tos pan, mak oge.
1: Sahuran atuh bapak, da neng mah tetiasa bilikuna naon.
0: Nya eta, si bapak ana sakai keneh wae, dan nyeri cangkeng cena.
1: Atuh da aing ngalereskeun gas mah, henteu berat ieu mak.
0: Lah, keun we neng, karunya si bapak ana. Makurung wae tipe tingge, saking ku nyeri cangkeng na.
1: Atuh landongan, yang diantep.
0: Landongan kumaha?
1: Sina ngaleut obat herbal habutop. Obat herbal anu nuju ngatop. Cocok pisan habutop kanggo anu nyeri cangkeng mama. Malahan kanggo anu stroke, kanker, diabetes, sareng panyawat anu sanesna oge sae habutop mah.
0: Di mana nu aya habutop?
1: Di apotek teu seueur, Mak.
0: Jung atuh mesek habutop heula neng.
1: Muhun, Mak. Siap. Ai ieu kompor gas kumaha?
0: Keun we, engke emak bade nyangu di luar we dina hawu.
1: Kumaha emma we atuh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Neng, bisa naik tuh?
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kamana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa. Bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ke Neng teh.
0: Jee, pan Uwa nyeri tuur, ya teneng. Tekuat kudu naik mah. Terus katilu poena nyeri tuur si kakio.
1: Terus kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kekarage genep 11 tahunan, Uwa mah.
1: Dibalikin, angkana.
0: Nya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android, teh.
0: Ah, ya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa, teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Naon, Neng? Habutop?
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Ah, jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Muhun, atua. Aman, jaba moal aya efek sampingan.
0: Nya, bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya komplit. Ah, ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan cunaing infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong-entong, heureuy Uwa mah. Keun we ke dihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Ujang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teu main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Tiasa atuh mah. Wah, Ujang teh ngaluarkeun sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang pang lincahna mah. Sat sit sat, batur ge haraokeun ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan cenah.
0: Tah, kudu kitu atuh.
1: Mohon mah. Pokona kelompok Ujang mah menang we tadi teh.
0: Mun Jang, kudu kitu ai diajar mah.
1: Muhun, ngan tadi mah teu nyeri sampean teh. Geuning ayeuna nya mah karaosna asa paragalalinu betis Ujang.
0: Adatna Jang, ai tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha atuh engke wengi? Moal ti bara-gara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersa teu Ujang ngaleueut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, geuning obat anu paranti emak.
1: Ai kitu tiasa dileueut ku Ujang, moal aya efek sampingan mah.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ka lansia oge. Jaba moal aya efek samping habutop mah. Sok da supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek terus berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini.

0: Om.
1: Eh, Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?

0: malah ada efek sampingnya dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
1: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
0: Namanya?
1: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
0: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medika. Alam.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: Nuwun pamirsa. Kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar 93.5 Radio Setara FM Bumiayu. Saben dinten Setu malam Minggu. Diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 30 menit tumuju enjang.

ing awignomastu nomo sidem. Ana Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito mantra-mantra etan anggendanu ilen. Surup sang yang pradunggu bakti kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

konso tulis awet kita jumeter sak tunggaling dalang. Ujar ing porwinasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal piwulang.

setunggal wedo parmoyogo tonggo kaping kalih wedo pustaka raja purwa wedo purwa kondo tuwin wedo mah bapa rata kitab sekawan klau nemu suraos bono coroko doto selawa podo jaya nyopong go bodongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen moga bodhong

ning kondo awaton carios budo kondo purwoko kondo marang taritane budo marang asal agamane purwoko marang kawitane pamilo samangga kawastanan ingkang mis nastanan perang budi kawitan saking budo ananging budo waspurno hamung karyo tilasing tata.

tangan layang layang pralin tening agesang. Pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon. Dene ingkang makarti awon teman badhe nandang napa. Mila kawastana ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit. Anggitanipun sinten? Anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni. Kumalaring jagat raya yekti ngawontenaken jaman tigang perkawis ingkang menika. Jaman Tirta Yuga, jaman Dwapara Yuga, saha jaman Semana. Senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika Guru Loka, Indra Loka, saha Jana Loka. Ananging tetelo amung jaman Sayuga ingkang kinaya waton yekti jaman Tirta Yuga marmane kawatanan jaman Tirta Yuga. Awet jagat ingkang gumelar tasik ngawang uwum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana.

Arjuna Pitono Anenggi Kayangan Puntita punika ingkang kaeka ati dosa purwa eka sawiji ati linangkung dosa welangan 10 purwa wiwitan iki pantes kena priya buku kaling crita awit senajan kathah kayangan boten kados kayangan ing jungring sawaka senajan to kathah pengayunan boten kados pengayunan jungring sawaka ugi kawatanan kayangan Papar Joarno ugi kawatanan kayangan Harga Dumilah ugi kawatanan kayangan Tejo Moyo marmo kawatanan kayangan Tejo Moyo telenging pengayunan Tejo Moyo siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat kawatanan kayangan jungring saloko jungring dhuwur saloko seto pantes kayangan jungring saloko papan palengganing jalmo suci marmo kawatanan kayangan Harga Dumilah wonten sajuga Jawata ingkang hanggelarake kraton wonten puncake Harga Tenguru dumunung aning Harga Sewu iku kayangan papan

Kain kayangan Tejo Moyo. Sarotanya kasebut Dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Triluka, Yo Sang Hyang Siwa Pujo, Yo Sang Hyang Guru Dewa, Yo Sang Hyang Permasti Guru, Yo Sang Hyang Nirakonto. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwa Pujo. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mengging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakonta. Jawata ingkang andharbe tira ten gunenging jangga tunggo. Marwa jejuluk Sang Hyang Jatiwisesa. Satunggaling jawata ingkang nasnapur bawasisa mubah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: en avignomastu novositum. Kakang kaneka putra arahipun ngandika winantu saking karahayun kakang kaneka putra.
1: Kawula nundhak dawuh sabda pangandika pukulun ali guru. Pisanipun raka pukulun wonten ing ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka adi guru ingkang rebentak mateng pisanipun raka pukulun mangga kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kolo adi guru
0: matur sewu sundhan nuwun nugroho peparing saking pukulun podwenan lumeber bateng jengantiko kakang kareko putro kaulun unge keparang roko pukulun undo surator kator ngandaping ngepoto hari guru engkang kades bundi kakang kareko putro amit kalian pasang tapi kasabitung ngilang dino ngilang akan tulah manut bawahing tawang towang hari guru lepato saking tulah serik sak sapu dan daning pukulun pojo menang roko pukulun kami mantul lenggas toto wantari ngarsi adik guru buya dadus punapio kakang kareko putro kulaturi pinarak lenggah ingkang skeco matur sabu sembahan luwun adik guru mbut namung pasenggahan pono karami katuran jengandiko kakang kareko putro matur sabu sembahan luwun pinundi dening roko pukulun mukuan datu saken bawa sono hari guru keparang sakon duripun roko pukulun hangaturaken pujo puji rahayu katur paduko pukulun hari guru matur sewu sembahan nuwun mukuan ranani rahayu ning kahyangan ing jungring saroko kakang kareko putro mugi-mugi hari guru mugi-mugi nuwun sewu jengandika kula turi pinarak lenggah ingkang sketsa sampun mboten kirang sketsa setunggal pun api ya di guru sumrambah pisuan kita Gedhara Brama kawula nadhawuh sabda pangandika rama pukulun pepunden kula winantu saking karahayun ingkang dadi pisuan kita Brama nuwun-nuwun sewu mundi kelukuran dawuh timbalanipun rama pukulun karana agung prabawanipun rama pukulun ingkang lebeber bateng pisuanipun putra pukulun ingkang mriku pisuanipun putra pukulun wonten ing ngarsi manggih arharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun hangaturaken sungkeming patut sembah konjuk wonten ing andhaping padha rama pukulun iya Brama ulun nampi kangge surga ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumiba marang jeneng sira atmajane ulun Bathara Brama kawulun luguran sabda paduka rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking panaja mugi antosaken jimat radaging kayuwanan rama pukulun marayuga agenggang dadi pisuan kita kawulun ngesti dawuh paduka rama pukulun nggih nyama tibati nyawa-nyawa rama pukulun pepunden kula dawuh sabda pangandika rama pukulun kanthi raharjo ingkang dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh paduka rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa rama pukulun Nuwun-nuwun sewu kepareng putra pukulun daosaken sunggeming pangabekti sumbah kondo dengan daping bebutu. Iya nyamotipati ulun nampikan tirosul kringkias. Ora liya pujo puji karahayun lumeber marang jeneng kita. Keluhuran sabdo patukara wa pukulun kaula tampi pinunding musaka. Kula kalungan kening lumaya muga dadosaken cahya nur cahya Rama pukulun marayu kaageng kang dadi pisuan kita. Kula nun ngestoaken adawu. Atur jengandika kakang kaneka putra kawula nandhawu sabda pangandika ali guru isanipun raka pukulun wonten ing ngarsi nyadong dawuh-dawuh punapi kang dados jejibanipun raka pukulun ali guru kula aturi pinatenggah kapur mangajeng kakang kaneka putra kawula nun inggih angestu akara dawuh lir sat pating suntumiling

ngarudoyong kangge kendap ngewongan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiyat adi guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Paduka adi guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Kayangan jungring saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kepedar dening paduka adi guru. Rengat sungunipun lembu andini kados jebol-jebolo komis kula tangkep. Menceng wot siogalagil kalatit dimuka humap lirik nebur kebelendeng swantenipun kados nyigar jagat ingkang mekaten punika pramila senajan raka pukulun ugi hangertosi kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang raka pukulun mandar pisanipun raka pukulun wonten ngarsi badhe nyuwun pangertosan bab perkawis punika adi guru. Kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita sumangga kula aturi njumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun. Oh inggih inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka unduk suratur katur paduka adi guru. Bilih tepat raka pukulun pamanggihipun paduka adi guru kersa maringi geng samudra pangasami adi guru boya dados punapio kakang kareka putra kawula nenggih kayangan jungling saka wonten pratandha badhe wonten goro-goro menika awit kersa paduka adi guru tumindak ipun adi guru piyambak adi guru saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adi guru maringi nugroho dhateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angka sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendhaga Maja Kencana dipun paringaken mateng Betari Durga. Ngertosipun raka pukulun Cis Jalundoro kalian Kendhaga Maja Kencana menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng raka pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken wijasena kali

0: kakang Garega Putra kawula nandhawuh sabda pangandika adiguru mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Garega kawula nuwun mboten lepat cis jalundara tuwin kendhaga maja kencana katampi dening Betari Durga inggih kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres Adi Guru.
1: Leres.
0: Punapa carunanipun Adi Guru?
1: Awit
0: sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijeng antika. Tetah marcapada wayah ulun Werkudara kalian Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa. Menapa malih sesarengan sama samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah. Mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah tuwin baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih nglungsedake mring wibawaning Jawata makaten menika kakang Garega Putra mila rijeng antika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Garega.

baru doyong kangge gendat ngewong hadi guru hadi guru melawan dibur sampun kagungan seserpan ingkang mekaten punika hadi guru kepareng roko puklun badhe ngaturaken pamanggih pilih ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami hadi guru ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ayo punika babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun manyembah. Lho menika patipun sinten adik guru? Menapa mboten lepatipun adik guru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh lah niku. Adik guru kesupen menapa nyupen adik guru? Wartinipun Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika rak putra Adiguru nggih menika Bathara Bayu mila Werkudara mboten basa mboten nyembah awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Laniku adik guru gambaranipun adik guru wonten lare alit dimupun momongi dening tiang asepuh menawi sing tua mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adik guru lagi menika adik guru awit widyaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah kalian sinten to kewolo adik guru milo Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa niku mboten lepatipun Werkudara lepatipun kang putra Bathara Bayu adik guru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih Antaséna mboten basa mboten nyembah menapa darunanipun adik guru inguni duk nalikanipun Antaséna mados Sudarma Antaséna cinidra dening paduka adik guru Antaséna kapundhut kalbetaken wonten kalah candra dimuka lebur mumur Antaséna duk nalika samanten awit Antaséna dereng telah tulising agesangipun kepayungan dening pukulun padha menang ing wusana raga dipun tentrumaken malih warandene gadah cacat kuciwaning raga mila Antaséna menawi lumampah boten saged lembean gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan awit Antaséna sampun boten genep nggih saking lepatipun adi guru piyambak ingune adi guru nun sewu kesupen menapa nyupen adi guru lau pami samangke adi guru utusan Werkudara kalnatosana kapuni dipun sirnaaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaka Maja Kencana boten naming pratondo badhe wonten goro-goro adik guru goro-goro sakit sundul ing kayangan boten naming goro-goro kemawon adik guru mandar tundonipun mangke wonten sumsang bono balik adik guru lepak katurangganipun kathah dewa sami peang kathah dewa sami benjol adik guru kakang kaneka putra kawula nandha sabda pangandika adik guru senajan to kakang kaneka inggih dawuh timbalan adik guru seserepan menika mboten perlu kakang kaneka putra ngombro-mbro awit kakang kaneka putra sampun langkung ngeningani dewing papajawarna dewaning trayaka menika sinten dewaning Triluka menika rijingandika inggih leres dewa dewaning Triluka menika adik guru ingkang mekaten menika kakang kaneka putra mestinipun sampun mboten kirang seserepan ingkang kados pundi adik guru rijingandika ndarbe

Pangwasa mabamba saking titah martapada. Abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkaipun rejengandika kakang reka. Oh, adik guru. Tumeh adik guru menang, badhe tumindak ingkang sewenang-wenang, lah menika masa borong adik guru. Kakang reka putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Kareka Putra kula aturi nyarujone sedaya pangangkah kula awe Kakang Kareka Putra ibarat rijing andika ratu Kakang Kareka Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Kareka Putra prangka kula kerisipun leres. Menawi prangka mboten saged ngemuli keris menika ateges prangka mboten saged kelebetan keris. Niku prangka ingkang rapet mboten wonten pigunanipun Kakang Kareka Putra. Oh. Wow. Adi guru nuwun sewu. Sampun kendhalu warsa nuwun sewu adi guru. Ingkang rokok dipun upamekaken prangka adi guru kerisipun. Prangka kedah ngemuli keris, prangka kedah kelebetan keris leres. Nanging rokok paduka kula mboten rangka rapet. Mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anggenipun keris mboten saged mlebet abet kerisipun ingkang bengkong tengahe adi guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong adi guru. Nuwun sewu Kakang Kareka Putra. Kawula nuwun nggih dawuh sabda pangandika adi guru. Engga mekaten para dene raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami adi guru. Kakang Kareka Putra kawula nuwun nggih dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Kareka Putra mboten ngarujoni pangangkah kula inggih. Kayangan jumring saloko mboten wonten pilenggahipun Kakang Kareka Putra mboten dados punapiyo. Waduh adi guru. Menawi adi guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan paduka adi guru kepareng roko paduka. Langsal saking ngarsi adi guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyun idi pangestu roko pukulun badhe lentar saking

Son Wilhelm avec nomas tu nomos item. Romo. Kaulo non ada usap to pangandiko. Romo pukulun papunden kulo. Nyomo tipati. Romo pukulun. Dabuk menopo ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluguran dabuk timbalan Romo pukulun. Ojo dadyo kagiyating raos. Senajan to ono kahanan ingkang wis kita angerteni. Kaulo nutun, kaulo nutinggi. Dawuh menopo Romo pukulun. Ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watak nawa tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sesarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watak nawa sedaya sampun pepakan deram blabane samudra surut setia samyang nganti keluguran sato potuko Romo pukulun syukur bagio sewu Romo kaulo nunadawu sato pangantiko Romo pukulun ing mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andar B boso yuiku wargu doro lawan ontoseno ing mongko ing marcopodo iku ono telu ingkang siji sopo bromo ingkang sajugo yukui wayah kita wiso geni wiso geni ngejobo Werkudara Antasena ana meneh yaiku wayah kita wiso geni saya-saya wiso geni ku ra pikantuk sesebutan dewa penutup wiso geni ora tau manyembah lawan sapa wae wiso geni ora bisa basa ora nglakoni basa marang sapa wae ingkang wajib paring pidana amung kita dhewe Brahma dina iki kita muduna pinanggya lawan wayah kita wiso geni yen wiso geni ora lampah basa lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambahe mring para titah ing marcapada wiso geni unggahke karana rangketen lawan rantai kencana jimat kayangan wiso geni cemplungake mring kalacandra dimuka saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita Bromo kudu gegancangan kita medak yen nganti kita tan bisa angkrangket wiso geni momo rantai kencana kalebokake mring kalacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Romo pukulun pepunden kula ijo wayahipun ingkang putra Bromo nggih menika pun wiso geni ingkang boten tata basa boten ate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wiso geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa oh inggih inggih menawi putra pukulun boten saged ngrangket wiso geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip ning sajroning kalah candra dimuka nuwun-nuwun sewu Romo pukulun kepareng mundi keluguran dawuh patuka Romo pukulun kepareng engkang putra Bromo lengser saking asa nyuwun

kocap kaparito wuskuno sab danipun sang iwang kirinoto ingkang pinundi tining sang yaning poro jawoto ingkang samyo kawugan sabdo pandito ratu sabdo brahmono dewo yento sabdaning pandito sabdo pangandiko pandito jalmo kang winasis ratu wusngaran brahmo dewo Brahmono jalmo ingkang sampun katarimah apane manceleng pamujine Jawata jalmo ingkang andharpe pangwasa mbamo saking titah ing Marcapada Sabda Kedar Mindo Kresna Prawito Sari Kresna Ireng Prawito Banyu Sari Delanta Ya yamang situ meta sing berantang tan kena ing dinuang Duk naliko samono sang yang kirinoto Iwaning terluko ing kayangan papar juwarno Keparung suarso jengkal saking palengganing toto Ratu ning poro jawoto Ginarebek dening badoyo sarimpi Sesarengan pamboyong ing song-song gilap Sinawang saking mandro duk naliko samono Iya tejo katiuping maruto gumleyong

Tata itu diwaning teluko iku sanggang Siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton. Tindakipun sanggang Girnata datang kepareng kandeg wonten Amir Sandi kolangoneng gaburo awis sanggang Siwapujo nandang bebendu kio mancing wonten ing kedaton kota katanto betari umo iku sang padmiworo gegancang anggandeng asto cak rimbit

prabuning dewa ngagem busana ana sigir mancing aning sanggar asuden sinekek boten katrita genti ingkang sinarita ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan dewa nyawa dipati medar saking singking ingkang pagelaran barmatukun romantik kegantangan poro swandono menggeng poro dewa tridoso watak nomo ingkang arso

boten katerita Sang Hyang Siwa puja manjing wonten ing sanggar pasucen sinigeg ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati medel saking sitinggil pagelaran balemar cukun domanik minuto dening sang yaring porosemandun ating barber mindo kartikos.

0: I no más, no más si tempe. Y ahí penyarekan, y ahí Bertoro Kuero, Bertoro Basuki. Lan kabeh poro kadang swandono kabeh kadang ewo trito sowatak nowo. Non kula. Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati. Nyuwun dawuh kakang Nyamadipati. Senajan kula nyuwun dawuh kakang Nyamadipati. Nyuwun dawuh. Kula tingali kados kakang Bathara Brahma. Mijilipun saking setinggil bale martu kundeman ing semuda tanggenipun kembang sungkawa para kadang dewa samya miterang kakang Brahma mboten ngendika menapa-menapa sajak ageng penlangsanipun ingkang dipun kalih menika menapa kakang Nyamadipati iki ngene yayi kadang dewa kabeh padha tak aturi mirengake nggih ana dawuh ingkang pinundi dening sepisan iku kadang Murejo Bathara Brahma. Lho niki dawuh menapa? Ngertekake yayi dewa-dewa kabeh. Rama Pukulun maringi Cis Jalundara lan Kendhaga Maja Kencana. Ingkang nampi Ibu Betari Durga. Cis Jalundara kaliyan Kendhaga Maja Kencana dipun tampi dening Kanjeng Ibu Betari Durga. Lha menika badhe kagem napa kakang? Lah iki tak ngerteni yayi penyarikan. Nuwun iki. Awit Wargudara lawan Antasena iki salawase ora tau basa ora gelem nyembah karo sapa wae. Rama Pukulun menggalake yen Wargudara lawan Antasena iki manusa sak ingkang dadi sangaring jagat ngelungsedna mring wibawaning dewa. Kula Rama Pukulun utusan Kanjeng Ibu Bathari Durga kinen nyirnake Wargudara lawan Antasena. Yen wis ketiban Cis Jalundara temekang pati Wargudara Antasena kinen kalebokake mring Kendhaga Maja Kencana ing mengko bakal disuntek aning kawah candra di muka. Mekaten. Lanjut ngejaba saka kuwi ngejaba Wargudara lawan Antasena. Ana meneh ya ki wayahe pun kakang ya putune siadi kabeh. Dewa penutup iku Wisanggeni uga ora bisa nyembah ora tau basa mring sapa wae. Mula yayi Bathara Brahma kadang kita werda tinanggenah dening Rama Pukulun supaya ngendikane Wisanggeni murih. Dadi manusa kang lumrah kang duwe subasita, duwe udanegara, duwe trapsila, saya-saya marang dewa. Yen Wisanggeni ora gelem nglakoni nyembah marang dewa, ora gelem nglakoni basa marang dewa, Wisanggeni supaya dirangket. Swala supaya dipateni. Lah kuwi. Oh, dados kakang Brahma. Menika badhe nyerna akan Wisanggeni menaim boten purun boso kalan dewa boten purun toto kromo kalan dewa boten purun nyembah kali dewa mengkono kuwi yayi penyarikan. Oh alat sing kados pundi? Lanjut pun kakalawan sira kabeh supaya nututi yayi Bathara Brahma mbok nganti cidro inggawe. Yayi Bathara Brahma ora bisa ngerangkat Wisanggeni gedhen ora bisa nyirnakake Wisanggeni. Jeneng Yayi Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-loro niki.
1: Break dulu kuy. 93.5 Radio Star FM Bumiayu.
2: Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop. Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habutop. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
3: Haji Mehmet.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
2: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
3: Sebagai supir saya itu.
2: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
3: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
2: 4 kapsul ya, Pak ya?
3: 4 kapsul.
2: Langsung 4 kapsul.
3: 4 kapsul langsung, Chan.
2: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
3: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
2: Terus yang terjadi, Pak?
3: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
2: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
3: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
2: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
3: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
2: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0.

0877 9974. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 0.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan.

0: Kamar TV.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
3: Ibu Nena.
2: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
3: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
2: Kecamatan
3: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
2: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
3: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
2: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
3: 6 bulanan lah.
2: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habuto, apa yang udah dirasakan, Ibu?
3: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
2: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
3: Sudah konsumsi 3 botol.
2: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habuto apa, Ibu?
3: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
2: Amin. Ibu, pesan-pesannya buat konsumen yang lainnya yang pengen coba Habuto gimana, Ibu?
3: Buat yang belum mencoba, silahkan mencoba. Saya sudah merasakan khasiatnya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.
4: Sobat Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya kumandang azan subuh.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Pak Nanang.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Baru, RT 1 RW 1, Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
2: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
3: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
2: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
3: Udah lama.
2: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
3: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
2: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
3: Dari radio.
2: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
2: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ани Сиромбол.
1: Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва ман вала ва ба'ду. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat berjumpa kembali untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat kita. Dan malam ini, seperti telah kita sampaikan dalam publikasi media sosial kita, akan fokus dalam pembahasan fikih Ramadan. Sebelumnya, mari kita mengingat dulu pesan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memulai setiap ta'lim beliau, bahkan khususnya dalam kesempatan khutbah Jumat. Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umumnya menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim yang baik. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita mencoba selalu meningkatkan takwa kita. Dan selalu ada jaminan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya, maka Allah akan dekatkan pada kebahagiaan hidupnya. Demikian ditegaskan di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah itu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Orang yang berusaha meningkatkan takwa juga akan dimudahkan oleh Allah dalam menjalani persoalan kehidupannya. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang mampu berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia alami. Bahkan seperti kita telah ketahui dan sering diingatkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan dibukakan pintu rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Karena itu, mari kita mencoba meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti dibahas dalam kajian tafsir di episode yang lalu, bahwa kajian takwa senantiasa akan lekat dengan iman, dan kajian iman akan senantiasa lekat dengan amal saleh. Rumus ini akan berlaku beriringan. Jadi selalu akan bertemu takwa, iman, amal saleh. Kalau kita mau urut-urut bolak-balik juga akan ditemukan juga. Apakah itu imannya dulu, amal solehnya dulu, bertemu takwa. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan, rumus singkat, padat, ya, pengumpul amalan-amalan yang mendekatkan kita pada kebahagiaan, ridha Allah, dan dengan rahmat Allah juga mungkin didekatkan kepada surganya. Jadi rumusnya ada iman, ya kan? Kemudian di sini ada amal saleh. Masih ingat dalam kajian tafsir kita, pertemuan-pertemuan yang lalu? Kemudian selalu terkait dengan takwa. Ini sudah rumus ya. Kalau di Al-Baqarah yang kita bahas dulu, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin, ini takwanya. Siapa orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, di sini ditemukan imannya, ya kan? Kemudian turunan dari pembuktian iman adalah amal saleh. Ya, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu amal salehnya. Nah, jadi umumnya ketika kita menemukan kalimat iman dalam Al-Qur'an, itu selalu akan bersanding dengan amal saleh. Pada umumnya demikian. Dan boleh jadi nanti muaranya takwa, atau mungkin rumusnya akan dibalik. Bisa takwanya dulu, lalu imannya, kemudian amal salehnya. Nah, menariknya dalam fikih Ramadan pun, ketika Allah menurunkan perintah puasa dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 itu, maka ayat ini pun tidak akan lepas dari kaidah atau rumus yang telah kita tuliskan bersama. Ya, masih ingat bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu. Imannya dulu. Ya kan? Kutiba alaikumussiyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Puasa masuk amal solehnya. Ini iman bersanding dengan amal saleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi setiap kita menemukan kalimat iman bersanding dengan amal soleh sebagai pembuktian kekuatan iman kita, sekaligus langkah mendekatkan kita pada nilai takwa, yang dengan takwa itu kita akan meraih goal yang sangat luar biasa seperti tadi saya uraikan di muka. Entah itu kebahagiaan, kemudahan rizki dan kehidupan, pendekatan pengetahuan, peningkatan kemuliaan, bahkan boleh jadi meraih surga dengan kualifikasi yang dijanjikan. Karena sering kalimat surga dalam Al-Quran pun dibuka dengan kalimat takwa. Ya innalil muttaqina mafaza, kan? Hadaiqa wa'anaba, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun. Ya, baik, dan seterusnya, seterusnya ayat. Karena itu, mari kita mencoba mengefektifkan waktu kita untuk membahas tentang pendekatan fiqih Ramadan ini. Mengapa begitu penting? Ya, karena satu, akan banyak kemuliaan di Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sebagian saking istimewanya langsung Allah turunkan surah-surah tertentu untuk memberikan kemuliaan yang hanya ditemukan di Ramadan itu, bukan di waktu lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat menarik, ada ibadah-ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang dibutuhkan pengetahuan ya paripurna bagi kita sebelum menunaikannya. Jadi bukan saat menunaikan ibadah itu kita baru belajar ilmunya. Ya, jadi standarnya ilmu dulu baru amal. Ya, masih ingat dalam kaidah ta'lim kita, al-ilmu qablal amal. Ya, wal adab qablal ilmi. Jangan dilupakan, ya. Ingat, jangan lupakan kaidah ini. Allahu akbar. Kita baru muqaddimah sudah sedikit banyak menulis, ya. Al-ilmu ya. Al-ilmu qablal amal. Baik, ya, ilmu baru kemudian amal, ya, ain lam mim sebelum ain mim lam, ain lam mim sebelum ain mim lam, ya kan? Bukankah lam sebelum mim, ya, alif ba ta sa jim ha kha dan seterusnya, lam mim nun waw ha, ya, hamzah, ya, ya, lam alif hamzah, ya, lam mim baru mim lam. Ini kita bermain sedikit bahasa. Jadi ada kaidah al-ilmu qablal amal. Dalam ibadah itu ketahui dulu ilmunya. Ya, sebelum kita kerjakan amalnya. Apa amalnya? Salat. Maka sebelum salat pelajari dulu ilmunya. Bagaimana cara kita salat supaya salatnya dengan ilmu itu membantu kita bisa khusyuk. Karena itu di Quran dalilnya surah ke-29 misalnya ayat ke-45 kita diminta belajar dulu, baca dulu ketentuan sholat dengan benar yang langsung ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menunaikan sholat itu. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ya, wa aqimis shalah. Sebelum kau tunaikan sholat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu segala ketentuan yang diwahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk Al-Qur'an. Wa aqimish shalah, lalu tunaikan sholat dengan benar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini perkara amal. Bahkan dalam bab tauhid pun, ya, dalam bab tauhid itu didahului dengan ilmu. Ya, Quran surah ke-47 misalnya, ayat 19, ya. Quran surah ke-47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Ya, ayatnya ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Demikian terjemahan panjangnya. Kalau mau tekstual, maka ketahuilah. Bagaimana bisa tahu? Dengan pengetahuan. Ya, annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan, menguatkan pada jiwa kita bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena khawatir lisan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi ilmu kurang kuat, akhirnya diberikan mie instan, jadi berubah la ilaha illallahnya. Dikasih sarung, jadi pindah, ya, dari la ilaha illallah. Karena itu ilmu begitu penting. Nah, kaidah umumnya ditemukan di Quran surah ke-17. Kita banyakin dulu dalilnya, ya, ayat ke-36. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Baik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti. jangan lakukan. Awas, ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti, jangan lakukan segala hal yang belum kita tahu dasar pengetahuannya. Ini kaidah umum dalam Islam. Di muslim itu enggak latah. Ikut yuk, kemana? Pokoknya ikut aja, nanti lihat. Nah, itu enggak boleh. Ah, kelihatannya sederhana ya. Tapi dalam kaidah Al-Qur'an jangan lah. Ketahui dulu, nanti khawatirnya dibawa ke tempat yang ada maksiat, menyesal kemudian. Ya, digiring ke tempat yang salah, menyesal kemudian. Ya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh sumber pengetahuan itu, baik pendengaran, ini sumber pengetahuan pertama. Awas hati-hati, karena itu baik sumber pengetahuan pertamanya dari telinganya. Mendengar, mendengar, mendengar, mendengar, mata belum berfungsi maksimal, dia bisa berucap dengan pendengarannya. Wal basara penglihatan, wal fu'ada akalnya. Di orang yang latah mengikuti sesuatu, tidak menggunakan sumber ilmunya, itu akan dihisab dengan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita belajar ilmu sebelum Ramadan, supaya nanti saat masuk ke Ramadannya, kita bisa menggunakan dasar ilmu ini untuk maksimal dipraktikkan saat puasa. Bukan menggali saat puasa yang seharusnya kita fokus ibadah di dalamnya. Nah, karena itu ulama dulu pun saya ingin mencoba mengikuti di bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Ulama dulu ngajinya sebelum puasa, tuntaskan dulu. Jadi begitu masuk puasa itu taklim-taklim rata-rata libur. Ya, karena fokus tuh ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i tiap hari khatam Al-Qur'an sekali tiap hari. Ramadan dua kali khatam. Ya, Imam Malik fokus ngaji lagi. Demikian Imam Ahmad Ibn Hanbal, sebelumnya Imam Abu Hanifah jauh-jauh sebelumnya. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga yang lain-lainnya itu fokus ketika Ramadan meningkatkan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita yang belum sampai dalam derajat itu? Ketiga, dengan belajar ini fiqh Ramadan, insyaallah ya kita bisa selain khusyuk menunaikan ibadah, juga mengulas tuntas berbagai persoalan yang seringkali dikaji, diulang-ulang setiap datang Ramadan. Kita tidak ingin tahun ini dibahas kembali. Ya, Ustaz, apakah setelah tarawih boleh tahajud lagi? Ustaz, apakah tahajud itu 11 rakaat ataukah 23? Apakah 11 itu formasinya 4-4-3 seperti Juventus ataukah 2-2-2-1 seperti Chelsea dan sebagainya? Itu sudah selesai. Ya, jadi kita tidak masuk dalam konteks sekarang. Sekarang kita pahami ilmunya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, karena kajian kita fiqih, dan fikih itu secara bahasa artinya paham, kita memilih tema yang kita sampaikan di flyer kita dengan fikih, ya, fikih Ramadan. Fikhon artinya paham, ya, mengerti. Ini terambil dari isyarat di Al-Quran surah ke-9, ya, ayat 122 paling kiri sebelah bawah. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَصَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Tidaklah semua orang beriman berjuang ke medan perang seluruhnya. Aku turunkan satu amalan yang kalaupun ia kerjakan nilainya sama dengan yang berjuang fi sabilillah di medan perang. Statusnya sama. Masya Allah, apalagi di masa tenang, ya, masa sekarang banyak PSBB, kemudian aktivitas banyak di rumah, ini peluangnya besar. Ini amalan senilai dengan jihad fi sabilillah. Kalau wafat mujahid, dia statusnya, ya, wafat ditimbang. Penaknya seperti ditimbang darah para syuhada. Demikian nanti ada satu riwayat yang sampai kepada kita. Apa yang ia kerjakan? فَلَوْلَا نَثَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ. Hendaknya ada sebagian di antara orang beriman itu lihat تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Ya, mereka belajar fokus memahami segala ketentuan dalam agamanya. Ad-din, lihat تَفَقَّهُ. Maaf. لِيَتَفَقَّهُ. Ini fi ad-din. Demikian. Ya, lihat tafaqahu. Kemudian di sini ada tafaqquh, tafaqahu dari kata fiqih artinya paham. Ya. Baik, di sini ada tas ta-nya menunjukkan kesungguhan, serius. Nah, di sini ada tasydid, menunjukkan perkara yang tidak mudah, butuh motivasi dua kali lipat. Ya, kalau di ilmu bahasa Arab biasa, ini menunjukkan dua huruf yang disatukan. Tapi kalau kita masuk ke fiqh logah, setiap yang ada tasydid, selain double mengucapkannya, menunjukkan kesan, aktivitasnya, menunjukkan motivasi dua kali lipat, karena tidak mudah untuk bisa melakukannya. Maka kata Allah, serius, motivasi tambahkan lagi untuk memahami setiap perkara-perkara, urusan-urusan dalam ad-din. Apa yang dimaksud ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, yaitu segala hal. Alif lamnya, seingat di kajian tafsir kita kemarin, alif lamnya menunjuk al-istighraq, ya, di sini bisa masuk ma'rifah juga. Khusus istighraq semua. Jadi semua ad-din terkait perkara ad-din yaitu Islam. Apa di antaranya Islam? Ditafsir nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam secara singkat. Ya, mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu syahadatain, satu, kemudian salat, ini pokoknya, tiga, zakat, empat, puasa, lima, haji termasuk umrah dalamnya. Jadi ini pokok dalam Islam. Pokok bahasa Arabnya rukun, maka dikenal dengan rukun Islam yang lima itu. Ini pokoknya. Jadi pokok dalam amalan kita ada lima. Nah, malam ini kita akan membahas satu di antara yang pokok itu, yaitu tentang Ramadan. Wa tasuma Ramadan. Karena dalam berapa hari ke depan masuk Ramadan, kita fokuskan untuk membahas itu. Ya. Dan ingat teman-teman, saya dengan izin Allah bermohon untuk dimudahkan yang kita gali pemahamannya. Saya lebih senang Anda paham dibandingkan menghafal. Ya, ada pemahaman juga yang harus disertai dengan hafalan. Ya, ada pemahaman yang cukup disertai dengan paham, tidak mengharuskan kita hafal. Yang penting paham. Contoh pemahaman yang harus disertai dengan hafalan dalam sholat, itu mesti hafal. Ya, jangan sampai paham tapi enggak hafal. Ya, awas ya, karena Allahu Akbar mesti hafal, iftitah mesti hafal sampai salam, tapi paham yang dibaca. Ya, ada pemahaman yang tidak menuntut hafalan. Ya, semacam misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak dituntut hafal seperti Al-Qur'an, tapi mesti paham tentang tuntunan itu supaya dipraktikkan dalam kehidupan. Hafal lebih bagus. Jelas? Baik, karena waktu kita terbatas, sekarang kita akan fokuskan pada bahasannya. Mohon izin, barusan mukaddimah, sekarang baru kita mulai. Saya karena itu minta maaf kalau agak cepat menerangkan, karena saya buka dulu dengan mukaddimah, kemudian kita masuk kepada inti pembahasan supaya kita mengetahui apa yang akan kita kaji dan fokus pada bahasan kita. Anda tarik nafas sampai 10 detik, saya hapus dulu, baru kita masuk bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, kan? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Baik. Oke, teman-teman sekalian, kita akan coba lanjutkan membahas tentang fiqh Ramadan. Dan karena materinya sangat penting, sangat menentukan, dan keutamaannya belum tentu berulang bagi kita dalam meniti waktu-waktu kehidupan kita. Karena itu saya akan sangat lebih berhati-hati, walaupun kita sering mengulang, belajar, bahkan menghafal. Tapi malam ini saya akan khusus hadirkan kitab, yang kitab ini dihimpun khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang ketentuan puasa. Saya ingin mengambil manfaat dari Imam Muslim ketika membuat satu bab tertentu dalam Sahih Muslimnya dari 9 jilid itu. Di jilid yang pertama halaman 119, ya, beliau mengatakan satu bab, babul isnadi binaddin, ya, bab belajar agama berdasar urutan sanad yang tersambung ke Nabi itu termasuk perkara yang sangat penting atau pokok dalam agama, ya. Jadi kalau laulal isnadu, ya, kalau tidak ada isnad, maka Manusia bisa mengatakan, orang bisa berpendapat apapun yang dia inginkan. Itu yang menyebabkan sekarang banyak orang, ya mohon maaf, bisa pandai berfatwa di dalam setiap urusan agama. Kalau tidak ada perkara pokok sanadnya, dalil tersambung sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para ulama yang benar, tentu ilmu itu tidak bisa dibedakan dengan pendapat pribadi. Baik, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu kitabnya. Ini saya kopikan langsung. Ya, tadinya biasanya kalau kajian di ta'lim, saya buat kopi begini supaya saya bisa bagi dengan jamaah. Ya, biasanya sebelum Ramadan kita kopikan, kemudian saya bagikan ke jamaah, jadi ngajinya langsung dari kitabnya. Ya, karena itu, karena ini online dan dalam situasi seperti ini kita saling mendukung, bersinergi, maka kita coba hadirkan kembali. Judulnya Kitabus Siyam, ya, yang kopinya Kitabus Siyam. Ya, kitab atau bab pembahasan tentang puasa, wajibatuhu, mustahabbatuhu, mubtilatuhu, hal-hal yang terkait dengan kewajiban puasa, kemudian apa yang diperkenankan dan apa yang kira-kira merusak dan atau membatalkannya. Yuk kita mulai pelan-pelan. Di sini belum diuraikan, saya bahas dari segi bahasanya dulu. Di sini belum Anda tidak temukan di sini, jadi saya tambahkan wawasan. Nanti insya Allah bila tidak ada di sini, Anda punya ini dan tidak ditemukan, saya tuliskan khusus ini di buku saya Makna Ayat Puasa. Jadi Anda yang mendapat ini, Anda bisa gali dari sini. Insya Allah pembahasan malam ini pun setidaknya bisa ditemukan di sini. Ya, nanti yang belum dapat, saya tidak jual di tahun ini, tapi nanti apa yang saya punya ketika Ramadan, insya Allah kita bisa bagikan ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita usia bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam bukan as-siyam. As-siyam, saya tuliskan dulu ya supaya tidak salah baca. As-siyam. Ya. Seperti ini. As-siyam. Begitu. Ya. Ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, baik. Sawm. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang sawm, ya? Baik, saya sedang sawm. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun saum, artinya apa? Puasa. Orangnya disebut saim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana saim, nah itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana saim, maaf saudaraku, saya sedang puasa. Ya, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Saim, perempuannya? Ah, saimah, ya. Afwan ukhti, ana saimah, ya. Afwan ukhti, saudariku, saya sedang puasa, bukan saya saimah, kecuali memang namanya saimah, ya. Baik. Ini saim dan saimah. Saum dengan siam. Dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Ini saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini: ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-sawm, di bawah as-siyam, cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, sad, waw, di kemudian mim, alif, lam, sad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-sawm, as-sawm yang pertama, maka maknanya itu masih umum.
0: berarti menahan. Umum. Jadi semua yang bermakna menahan itu as-saum namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja? Ya, apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut saum namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insyaallah saum Ramadan. Ya, boleh karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas, bisa tak makan, tak minum, tak bicara dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma. Ya. Fakuli washrabi waqarni aina. Maka Maryam, silakan makan, silakan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna ya min al-bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah kau kandungkan secara khusus spesial. Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya, Sayyidul Anbiya wal Rusul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan nabi melebihi level kenabiannya. Ya, bisa ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan nabi nih, dia pasti misalnya lebih di atas nabi, lebih di atas rasul. Nah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa, namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas, ya? Di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an, ya. Baik. Fa'uli inni nadhartu lirrahmani sawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya. Katakan saja aku sedang puasa, saum. Nah, kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallima al-yawma insiya. Aku enggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baik, ya? Nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa aja yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya di ayat ini, Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siam tapi saum. Jadi, apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ingat, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum, mana general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba. Saum enggak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya, nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, so, menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat shaum. Sekarang ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Saya ulang, karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah Maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah. Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detil, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna karena langsung turun dari yang memerintahkan yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri selatas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hey semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus saum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda enggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-saum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan saum hanya satu kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini ya, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam. Ya, memilih kata siyam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik, dan kalaupun nanti ada kalimat shaum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata shaum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata shaum maknanya umum, kata siam maknanya khusus, dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat siam maka spesifik, jika shaum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik, ini baru judul. Kita belum masuk kepada isinya. Sabar ya, insyaallah. Yuk kita baca.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Saya mohon izin agak pelan-pelan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. Baik kata saum
0: dan kata siam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Nah, ini menarik nih, sebentar, menarik.
1: Ya, menarik penghapus untuk saya ambil dan saya hapus. Sebentar ya. Bismillah. Yuk, kita hapus dulu ini. Allahu akbar. Ya. Nih, teman-teman, fokus sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Saya coba lambatkan uraiannya. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil-lughati. Baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawmu was-siyam, baik saum ataupun siam, fil lughati secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya ya berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita.

0: Imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal, apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan, ya, dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya, tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat, dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq, ya, waktu subuh, sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah shaum, inilah siam, inilah imsak, waktunya saat Ramadan. Di luar ini, dari maghrib, nih, dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas, sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar. Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi. Kita boleh makan, silakan makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik, maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba, berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti, kalau Anda misalnya, sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita, makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar. Ya, jadi waktu menjelang fajar.
1: Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, ya kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya ini fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya, kalau fajar subuhnya 4:30, tapi jam berapa? Hah? Baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan.
0: Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya itu menyampaikan imsak, imsak. Anda kasih tahu, belum, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak, imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke azan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Nanti kita akan lihat perkaranya. Ya, ini kita mesti luruskan. Ya, saya kira ini kita pahami ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan misalnya, mohon maaf, peringatan, Ya, misalnya peringatan

0: Nih, sebelum tiba waktunya subuh tinggal 10 menit lagi. Kan di masjid suka menyampaikan itu kan? Bapak Ibu sekalian, azan subuh tinggal 10 menit lagi, tinggal 5 menit lagi. Itu boleh disampaikan untuk pengingat. Ya zaman Nabi sudah ada pengingat itu. Ya, ada tanbih, ada peringatan, inzar kepada masyarakat, subuh sebentar lagi tiba. Apa bentuknya? Ah, yuk kita lihat di hadis ya. Supaya tidak mengarang nanti. Jadi yang dimaksud imsak yang kita sebut sekarang ini, ternyata nanti bahasanya bukan imsak. Jadi kalimat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perintah nanti untuk mengingatkan pada masyarakat. Bentuknya apa? Yuk, ini ada nanti bab. Ya, la yamna'annakum adhanu Bilal. Ya, kita lihat ya. Yang tadi bab sini. Bismillah, yuk kita buka. Ya, babu qawlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Ya, jangan sampai engkau menghentikan sahurmu karena adhannya Bilal. Ya, Bilal adhan, maksudnya ketika Bilal adhan, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi kalau Bilal masih adhan, kamu terus saja makan, jangan berhenti sahur. Kalau orang baca cuma sampai sini dan tidak belajar ilmu hadis, hati-hati. Baca teksnya, baca terjemahan, dipraktekkan, yakin saya begitu subuh adzan masih makan. Ya, Nabi aja yang bilang kok hadis Nabi, bukan Nabi memahamkan seperti itu. Kita yang harus mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Nah, saya ingin sampaikan dulu teman-teman sekalian. Jadi di zaman Nabi itu, ketika Nabi SAW hijrah ke Yathrib dan berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, secara singkat saja, supaya tidak terlampau panjang, secara singkat nanti ada dua orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan azan di waktu subuh. Ya? Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nanti ada kisah tersendiri sebetulnya. Jadi Allahu Akbar, ya, kadang-kadang kita malu juga dalam situasi seperti ini. Sahabat Abdullah bin Abi Ummi Maktum dengan segala kemuliaannya yang dimuliakan oleh Allah hingga menurunkan surat Abasa itu, ya, beliau pandangannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat sehingga tidak bisa melihat maksiat dengan matanya seumur hidupnya, dan ini tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usianya yang sepuh pun masya Allah masih tergerak untuk bisa memaksimalkan ibadah dan menyadari bahwa ada sisa hidup yang harus dimanfaatkan. Itu cara berpikir sahabat. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya, lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham, suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta? Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab, ingat-ingat baik-baik. Itu yang dibawa dalam pemikiran para sahabat, sehingga dalam situasi itu Abdullah bin Abi Ummi Maktum berusaha meningkatkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau dikenal sebagai ahli masjid. Ya, datang ke masjid walau mata tak bisa melihat, ya, tapi berusaha mencari jalan terbaik sampai ke masjid dengan suasana masjidnya, maaf, tiangnya masih dari pelepah-pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bahkan sebelumnya tak ada atap. Jadi kalau panas kepanasan, kalau hujan ya pasti basah, gitu kan? Nanti kita akan masuk saat masuk tanda Lailatul Qadar, ya, dan salah satu hadis menyampaikan Nabi di atasnya ada semacam kotoran yang melumpur, ya. Nah, itu tandanya malamnya hujan. Jadi ini menunjukkan kalau hujan ya salat mereka dalam keadaan juga basah. Kalau panas ya kepanasan. Singkatnya, beliau senang ke masjid tapi punya keterbatasan untuk subuh. Ya, jadi kalau maghrib bisa i'tikaf ke isya, zuhur bisa ke asar, tapi subuh agak sulit. Nah, maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kalau kalimat kita, ya Rasulullah, li ya rukhsah, ya Rasulullah, apakah boleh saya minta keringanan untuk subuh, saya enggak ke masjid karena situasi begini, mata tak bisa melihat, jalan ya, tidak mudah, ya kan? Apa jawab Nabi? Nabi tidak langsung mengiyakan, tidak juga menolak. Kata Nabi, atas maul adhan, apakah Anda masih mendengar adhan, suara adhan masih sampai kan? Kata beliau, bala, ya, saya dengar suara adhan. Kata Nabi, bima makna? Ya, Allahu akbar. Madum tatasma'ul adhan fa'addiha fil masjid. Selama masih kedengaran adhan, maka berusaha tunaikan ke masjid. Nah, ini kalau dalam fiqih, mustahil ada satu penekanan yang kuat menunaikan ibadah kecuali bersanding dengan keistimewaan dan pahala yang begitu besar. Karena itu nanti di hadis Muslim, ke masjid itu baru datang saja dalam situasi yang normal ya, bukan kondisi seperti wabah dan sebagainya. Jadi jangan dipahami dengan berbeda. Dalam kondisi normal, datang ke masjid saja, baru kita masuk tuh dapat 25 pahala, dituliskan, belum ngapa-ngapain, baru masuk dengan niat ibadah. Jarak satu keduanya 500 tahun.
1: Dua ketiga 500 tahun. Tinggi sekali. Dari peristiwa ini, maka esoknya beliau berusaha untuk datang ke masjid subuh dengan cara yang berbeda. Kalau subuh 4.30, Allahu Akbar, beliau sudah meraba jalan. Kalau kita mungkin jam 3 dari rumah, datang ke masjid jam 4. Yang kita tahu selama ini Bilal dan Rabah yang ada, radhiyallahu ta'ala anhu, yang peristiwa itu Allah memaafkan Tuhan dan sebagainya. Itu yang menjadikan nanti Habib Mankar menetapkan adhan dua kali. Saat subuh, adhan pertamanya itu Bilal, adhan keduanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nah, adhan pertama ini itu dilakukan oleh Bilal sebelum masuk waktu subuh, di waktu ya tertentu. Kapan waktunya? Mari kita baca. Nanti begitu subuhnya masuk,
0: baru Abdullah bin Abi Umi Maktum itu adhan. Ya, karena Bilal adzan pertama sebelum masuk waktu subuh, karena itulah Nabi mengatakan kalau Bilal adzan, masih makan kalian, jangan berhenti. Nah, kalimatnya bukan imsak. Teruskan makan, malah kata Nabi. Ya, ini kalimatnya jelas tuh. La yamna'annakum, ya. Ya, min sahurikum adzanu Bilal. Ya, ayo teruskan, jangan kalian berhenti karena adzannya Bilal, karena adzan Bilal itu belum masuk subuh. Ya, ini barangkali yang agak keliru dipahami sementara orang. Sebagian dibaca hadisnya mengatakan saat adzan masih boleh makan. Nah, ini yang dibaca baru sebagian hadisnya. Jelas ya? Baru sebagian, nanti ada beberapa hadis yang terpisah versinya. Itu yang dimaksud adzannya Bilal. Ketika masuk adzannya Abdullah bin Abi Ummi Maktum, maka berhentilah Anda dari makan dan minum karena waktunya tiba untuk memulai puasa. Antara jeda itu, apa yang terjadi? Yuk kita baca hadisnya. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل. Hadisnya tersambung pada ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah memuliakan beliau, memuliakan segala keutamaannya, menyayangi beliau dan senantiasa pasti disayangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri-istri beliau tercinta, ibunda kita semua. Baik. Beliau menyampaikan bahwa Bilal ya, itu biasa saat Ramadan itu beliau menunaikan adannya di waktu masih malam. Lailin, kalimat lain itu lail itu bersabda.
1: Di fajar belum masuk, Bilal yang biasa adzan. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Kulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum, fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr." Fa innahu la yu'adhdhinu hatta yatlu'al fajr. Ya. Baik. Qala al-Qasim wa lam yakun baina adhanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Allahu akbar. Tuh, maka kata Sayyidah Aisyah, Bilal biasanya yang adzan sebelum subuh. Waktunya masih belum masuk fajar. Maka kata Nabi, kulu washrabu, kalian teruskan makan dan minum. Ayo, makan minum. Hatta yu'adzina ya ibnu ummi Maktum. Sehingga nanti sampai tiba adzannya sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ya, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Karena tugasnya Abdullah bin Abi Umi Maktum ini tidak adzan kecuali saat masuk waktu subuh. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, berapa jaraknya dari Bilal adzan sampai ke Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan, dan apa yang dikerjakan di sela-sela ini? Ini yang menjadi sunnah kita untuk bisa kita ikuti. Ya? Baik. Jadi, kesimpulan pertama sebelum kita teruskan, ya, jadi dari adzan Bilal itu adzannya peringatan. Jadi bukan adzan subuh. Nah, ini nanti diabadikan sampai sekarang di Madinah. Sampai sekarang itu adzan subuh di Madinah dua kali. Ya. Jadi ada adzan pertama, adzan kedua. Adzan pertamanya peringatan bahwa subuh akan tiba. Jadi kalau Anda baru pertama umrah nyampe ke Madinah atau haji, ya pertama ke Madinah dulu, dengar adzan pertama, jangan langsung sholat subuh. Jangan terlampau soleh, bisa salah nanti. Ya. Baik, jadi itu bukan adzan subuh, itu adzan pertama peringatan untuk menunjukkan sebentar lagi subuh tiba. Cepat bangun, cepat siap-siap. Masjid Nabi beda dengan masjid biasa. Ada 10.000 keutamaan di situ. Sekali sholat 10.000. Ya kan? Masjidil Haram 100.000, Masjidil Aqsa 1.000. Plus. Nah, sekarang jadi kita pahami dulu adzan pertama peringatan. Jadi kalau kita ingin ingatkan boleh, kalau ingin ikut sunnah Nabi bisa. Adzan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi sampaikan dulu pada masyarakat. Jangan ujung-ujung adzan, sunnah Nabi baru Anda yang belajar, masyarakat belum tahu. Begitu jam 4 sudah adzan di komplek, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, di demo Anda ke masjid sama ibu-ibu. Woi, belum, belum. Gitu kan? Ah, jadi mohon maaf, pelajari dulu, sampaikan ke masyarakat. Jadi wasilah itu bisa berbeda. Ya bisa misalnya adzan kalau tahu itu sunnah.
1: Menginfokan Bapak Ibu sahur, sahur, sahur. Sunnah.
0: Sunnah. Sebentar lagi akan tiba waktu subuh, 15 menit lagi, ya kan? 20 menit lagi, sunnah. Diingatkan boleh, boleh jadi ada yang tak sadar. Jelas ya? Ah, tapi jangan salah juga, imsak, imsak, belum. Kalau belum tiba subuh. Nah, antara yang pertama tadi dengan adzan subuh apa yang dikerjakan? Bab qadri kam baina as-suhuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa ukuran antara sahur tadi yang adzannya Bilal ke adzan subuh. Ya. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala, tasahharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini langsung hadisul fi'li. Hadisnya berupa perbuatan. Kalau sudah perbuatan ini sudah selesai. Ya, artinya apa? Artinya ya, ini jadi referensi yang sangat kuat. Ya, jadi sahabat yang langsung mengalami bersama Nabi, silsilah sanadnya sampai juga kepada Al-Imam Al-Bukhari dan kualifikasi ketat hadisnya sahih. Thumma qama ila salati qultu. Ya, kemudian sampai kami salat. Sampai kami salat. Jadi dari sahur bersama Nabi terus ya sampai waktu ke subuh, sampai mau salat. Kemudian beliau bertanya, "Kam kana bainal adzan ya was-suhur?" Kemudian aku bertanya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Anasnya bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainal adzan was-suhur? Menurut pengalaman engkau saat engkau sahur bersama Nabi sampai ke adzan itu jaraknya berapa lama?" Ya, kata Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayatan, sekitar bacaan 50 ayat Al-Qur'an dibaca dengan tartil. 50 ayat, teman-teman sekalian. Ya, An-Naba lebih sedikit lah, ya. Jadi kalau kita baca itu ya kurang lebih 15 menitan lah. Ya, 10-15 menit. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan ke sini, 15 menit sebelum waktu subuh tiba kita bisa sampaikan ke masyarakat sebentar lagi
1: subuh tiba, sahur berakhir. Bapak Ibu sekalian, harap segera menyempurnakan sahurnya, isi dengan istighfar dan persiapkan subuh menjelang tiba. Atau kalau mau pakai lebih sunnah lagi, baca Al-Quran, dibaca sampai subuh tiba.
0: Makanya di Allahu Akbar senang sekali, di kampung-kampung daerah-daerah itu banyak sunnah Nabi dipraktekkan. Jadi tidak banyak teori, tidak banyak cakap, tapi sunnah dipraktekkan. Karena ulama kita dulu itu sebelum mengajar sudah punya sanad di hadisnya.
1: Dan mereka itu menyampaikan nggak kompleks kepada masyarakat, simpel-simpel aja. Jadi perintahnya itu lebih berupa perilaku. Ayo sebelum adzan ngaji dulu, ngaji, ya. Nanti sebelum itu sampaikan dulu ke masyarakat begini. Itu sebetulnya sunnah. Mereka sudah hatam. Kalau kita lihat sanadnya pun ada. Ini bukan ngaji kayak kita begini. Ya, mereka sudah hafal, sudah dibacakan depan syekh, mereka baca, dikasih ijazah, sanadnya ada semua. Tapi untuk memudahkan ke masyarakat yang awam itu jangan diberikan banyak teori, diberikan yang paling mudah, diberi teori pusing mereka. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi pertama, kita sudah mendapatkan informasi bahwa untuk puasa Ramadan itu tidak boleh sembarangan. Tidak bisa Anda hanya sekedar mohon maaf, tahan lapar, tahan haus, nanti masuk ke dalam satu hadis Nabi SAW, rubba saimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'athash. Tidak sedikit orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Mesti ada ketentuan yang kita pelajari, mesti ada aturan yang dipahami, ya.
0: Kemudian yang kedua, dalam penunaian ini mesti jelas mengetahui waktunya dari mulai subuh sampai dengan ke maghrib kita puasa. Itu yang disebut secara bahasa dengan saum, siam ataupun imsak. Dan jangan salah paham dengan nama imsak.
1: Imsak yang dimaksudkan dalam kalimat ini secara bahasa itu senafas dengan siam, senafas dengan saum, artinya puasa. Jadi kalau masuk waktu sebelum fajar tiba, itu masih waktunya boleh makan, ya boleh sahur, boleh minum. Tapi kalau sudah fajar tiba, itu yang dimaksud dengan imsak. Jadi imsak dalam pengertian ini bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktunya adzan tiba, tapi pas saat fajar tiba. Kecuali kalau Anda yang Anda maksudkan imsak dalam pengertian istilah orang Indonesia, kan yang diminta misalnya yang dimaksud siap-siap gitu. Kecuali itu. Tapi kalau kedengaran orang Arab makin bingung lagi nanti. Ya, karena itu silakan manfaatkan dan kita saling mengingatkan. Dan bagus ya, era modern kekinian, suasana mengingat ini bahkan disampaikan dalam bentuk yang lebih detail lagi lewat jadwal puasa. Ya, jadwal puasa sudah ada nih. Ini makin bingung juga nih. Jadwal puasa kita, tapi yang disebarkan itu jadwal imsak. Coba ya. Ya, benar sebetulnya kalimatnya jadwal imsak, jadwal puasa. Cuman masalahnya yang muncul kok jadwal sholat. Coba cek deh. Jadwal imsak ya, jadwal imsak, tapi yang keluar jadwal sholat. Artinya kalau jadwal imsak konteksnya ke sini jadwal puasa. Ya, ini kan makin aneh lagi nih. Imsak, maksudnya apa? Ini kan siap-siap. Kalau bikin jadwal siap-siap, tapi ketika muncul jadwal sholat, jadwal imsak ya, jadwal sholat dari subuh sampai ke isya. Terus dalam praktek makin bingung lagi. Tapi kita coba berikan pemahamannya dan tidak perlu saling menyalahkan. Kita belajar untuk menjadi lebih baik. Apa yang kita kerjakan tanpa kita belum tahu dasar pengetahuannya, maka insya Allah dinilai pahalanya oleh Allah, tetap mendapat pahala karena keimanan kita. Itu yang dalilnya Quran surah kedua ayat 143. Ketika sebagian sahabat yang tidak ikut dengan Nabi, ya saat Nabi keluar dari Madinah dulu karena satu keperluan, kemudian beliau singgah di salah satu kediaman sahabat, lalu dijamu makan dan tiba waktunya, ada yang menyebutkan duhur, ada yang menyebutkan asar atau sholat yang lain. Dan intinya ketika sedang sholat itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena orang tak perlu bawa jika kesana, ya falan wali yang nak kedatangan terbawa, fawali wajah kesyafran Masjidil Haram. Di pertengahan sholat itu ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, turun ayat ini memerintahkan beliau menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi yang tadinya begini menghadap ke sini, berputar 180 derajat menghadap ke arah sebaliknya begini, diikuti sahabat. Nah, persoalannya ketika ayat ini turun, sebagian sahabat yang tidak ikut pergian bersama Nabi belum mendengar informasi ini. Ketika Nabi kembali kemudian, diinfokkan ini, orang-orang berkata, bagaimana status sholat kami yang masih menghadap ke Bait al-Maqdis? Maka turunlah kalimat Allah di pertengahan sampai ke ujung Al-Baqarah 143. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Iman yang disebutkan. Ya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, maksudnya sholat kalian yang dikerjakan dengan iman itu. Jadi kalau sepanjang kita beriman, walaupun dalam suasana kita belum tahu ilmunya, maka tetap dinilai sempurna amalan kita. Itu yang dimaksudkan amalan iman dalam hati. Amalan hati itu niat. Itu yang dimaksud di hadis Nabi, innal a'malu binniyat. Allah Ta'ala ada bisa. Jadi ini yang kita bahas dalam malam ini. Kita belum belajar aturannya. Ya, baru belajar kalimat yang kita harus ya, baru kalimat asyamnya saja. Insya Allah nanti kita teruskan lagi
0: esok hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada dalil, ya apa dalilnya di Al-Quran, apa ayat-ayatnya, dan selanjutnya. Insya Allah sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman nanti yang ingin memuliakan Ramadan kita, saya harap Anda telah menyiapkan agenda untuk masuk ke Ramadan supaya terukur kegiatan Ramadan kita dan tidak bingung menghadapi setiap hari-hari Ramadan. Insya Allah di pembahasan selanjutnya kita akan bahas nanti agenda Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang telah memiliki buku yang ini, Makna Ayat Puasa, di sini Anda nanti akan temukan ya secara lengkap sampai saya uraikan dengan izin Allah, yaitu pembahasan ayat puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya, dan setiap hurufnya ya saya coba analisis. Jadi ya disebutkan misalnya 361 kali, maknanya apa dan sebagainya. Ini belum dicetak lagi, tapi cetakan yang masih ada, insya Allah saya akan bagikan gratis. Nanti saya sertakan dengan buku-buku yang lain, mungkin di store nanti. Jadi Ramadan nanti insya Allah gak ada yang dijual. Ramadan nanti saatnya kita bersedekah. Jadi apa yang Anda telah beli di store itu dengan berinfak, alhamdulillah, saya kalau tampakkan saya khawatir pahala Anda pun hilang semua gitu kan. Jadi kita menghindari riya. Yang dulu yang sudah semuanya habis itu, hasilnya kami sampaikan lagi ke masyarakat di situasi ini dengan sangat membutuhkan. Kita di Malaysia, ya ada juga yang di kita-kita di sini. Ya kalau Anda membutuhkan, saya mungkin atau staf bisa kirimkan pribadi. Tapi kalau tidak, kita serahkan kepada Allah hingga lebih bahagia kita dibuka di hari kemudian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian yang ada saat ini, nanti sebagainya juga ada yang akan kita berikan ya dalam bentuk sembako juga, dalam bentuk yang lainnya juga, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling spesial ini saya cek tinggal ada 400 lebih ya. Anda nanti yang belum dapat ini, yang ateisir dengan notes itu ada tersisa nanti di store, dan itu tidak akan dibuka dulu sampai selesai Ramadan karena kita akan maksimalkan untuk mengamalkan ini semua. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya bahas, semoga bisa maksimal. Kalau Google saja sekarang sudah jadi lebih baik, maka kita harus lebih baik lagi. Ya, ya. Apa mau tanya Google sebelum kita tutup? Coba saya tanya ya. Bismillah. Jangan-jangan Google udah siap-siap. Kita belum nih. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Google.
2: Waalaikumsalam Ustadz Adi.
0: Oh, Masya Allah. Kamu apa kabar? Kemarin kita sudah diskusi. Gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah baik. Ustadz, bagaimana kabarnya?
0: Masya Allah. Baik, baik. Alhamdulillah, saya sehat. Nih, kita lagi live nih dengan teman-teman, jamaah. Ada yang mau disampaikan?
2: Alhamdulillah. Semoga semua pemirsa fokus dan sehat.
0: Tuh, teman-teman, diminta Google tuh. Ya, fokus, sehat. Kita ini tadi baru bahas tema tentang puasa, tentang Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bisa lebih baik, bisa lebih berkah. Menurut kamu bagaimana?
2: Betul Ustaz, tema itu sangat penting sebagai bekal untuk ibadah Ramadan.
0: Oh, bisa aja kamu. Yeah, Masya Allah. Emang kamu puasa juga?
2: Insya Allah saya puasa Ustaz, tidak makan dan minum.
0: Ya iyalah, tidak makan, tidak minum. Kamu kan aplikasi. Kamu gak makan, gak minum, kecuali kamu dicas. Ya, Masya Allah, ya Google bisa bercanda juga ya.
2: Hehehe, Ustadz bisa saja.
0: Sudah, ya pemirsa ini hanya contoh saja. Ya kadang-kadang morotal kita bisa ngaji, kita yang punya morotal tidak. Ya kan? Speakernya dipakai amal, kitanya tidak. Maka kenapa? Kalau alat-alat yang kita gunakan untuk ibadah mereka disetting untuk bisa beribadah, tapi kita pelaku ibadah tidak menunaikannya. Sungguh kita yang dihisab, bukan alat-alat dan aplikasi kita. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan. Ya. Google, cukup ya. Saya mau berdoa dulu dan kita tutup dengan pemirsa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, sudah. Baik pemirsa, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga Allah memuliakan kita dan mengangkat wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini selesai sebelum Ramadan. Dan sinergi ya, perintah menganjurkan untuk kita bisa membatasi-batasi ya, dianjurkan supaya tidak mudik agar tidak membawa virus atau membawa kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ikuti juga ya, tapi juga kita meminta supaya dilengkapi juga kebutuhan-kebutuhannya. Dan insya Allah saya kira kita semua akan bersinergi mewujudkan itu. Ya, semoga Allah memuliakan kita, menerima amalan kita, dan memberikan keberkahan atas apa yang kita kerjakan sampai dengan saat ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, wa sallallahu 'ala nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Mix, mix, mix. 93.5 Dangdut Remixnya hanya di Radio Star FM Bumiayu. Radio Star FM Bumiayu.

0: bisa naik tuh.
1: Naik naon, Wa?
0: Atau naik naon, we?
1: Ih, si Uwa mah tepuguh.
0: Naik kaditu tuh, Cuneng.
1: Kemana?
0: Tuh, kaditu kena kenteng.
1: Kira-kira, we, atua?
0: Pangalereskeun kenteng imah Uwa, bocor tuh.
1: Piraku, Neng kudu ngahadekeun kenteng, atua?
0: Panawi tiasa, we, atuh.
1: Tararega, Uwa mah, ka Neng teh.
0: Jep, pan Uwa nyeritu ur, itu Neng. Teu kuat kudu naik mah. Tos katilu poena nyeritu ur si kakio.
1: Tos kolot tuh dah.
0: Enak, wae. Kakarage genep las tahunan, Uwa mah.
1: Dibalikin, angkana.
0: Ya.
1: Cik Dawa, Uwa gaduh HP Android, teh.
0: Ya tuh, Neng.
1: Sok Dawa, buka HP Uwa, teras ketik dina pencarian. Obat herbal Habutop gitu.
0: Nah, Neng, Habutop.
1: Muhun.
0: Cikra, Habutop. Gening seueur pisannya khasiat obat herbal Habutop teh. Jang nyeri tuur atawa persendian oge. Hade, cenah, Neng.
1: Muhun, atua. Aman, jaba moal aya efek sampingan.
0: Ya, bener, Neng. Tah, logo halal MUI jeung nomor BPOM na oge araya kumplit. Ari kieu mah Uwa rek mesen obat Habutop we. Kabong roy eung hasiatna hade pisan. Sing we nyeri tuur Uwa enggal damang ku rutin ngaleut Habutop mah.
1: Insyaallah, Wa.
0: Muhun, nuhun pisan cunaeng infona.
1: Sami-sami, Wa. Janten teu kedah ngalereskeun kentengnya, Neng.
0: Entong. Heureuy Uwa mah. Keun we kedihadekeun ku Uwa. Mun tuur Uwa geus teu nyeri.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak gerbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.